0: selamat mendengarkan para masyarakat khususnya di Kota Wamena dan sekitarnya. Saya sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, saya didampingi oleh Kabid Pariwisata yaitu Ibu Alfrida Aso untuk menyampaikan beberapa hal penting yang merupakan mendukung visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Yang pertama, kami sampaikan terima kasih kepada media yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kerja-kerja pariwisata setelah dibentuk kantor dinas ini tahun 2026, 25, tapi mulai operasi tahun 2026. Sejak bulan atau bulan Januari tahun 2026. Peranan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mendukung visi misi Gubernur yaitu ada sekitar 4 item, yaitu saing, pada saing, sinergi, inovatif, nyaman, dan aman dan berharga. Jadi kita masuk di dinas kita kan kita kembali adalah kita masuk di inovasi, inovatif. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dia membidangi ada 3 bidang, kemudian 1 sekretariat. Pertama Dinas Pariwisata, kemudian kedua Dinas bidang Ekonomi Kreatif, kemudian ketiga adalah bidang pengembangan sumber daya manusia ekonomi. Hari ini saya didampingi oleh Dinas bidang Pariwisata, di mana upaya-upaya kami lakukan dalam bidang pariwisata. Yang pertama adalah Provinsi Papua Pegunungan merupakan provinsi yang baru dimekarkan dari tahun 2022. Dan visi-visi gubernur yaitu adalah 3 tunggu. Yang pertama yaitu agama, kemudian kedua adat, yang ketiga pemerintah. Kita di sini masuk di dalam satu bagian yaitu pemerintah, di mana kita sedang berupaya berbagai cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, yaitu dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
1: Baik, Pak Kepala, bagaimana meningkatkan PAD melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif? Kira-kira apa saja potensi wisata yang ada di Papua Pegunungan, terutama di 8 kabupaten ini yang bisa dapat dikembangkan sebagai sumber PAD tadi?
0: Baik, terima kasih. Kalau terkait dengan kita meningkatkan PAD di Provinsi Papua Pegunungan, memang kita perlu klarifikasi. Artinya bahwa ada potensi-potensi sumber daya alam pariwisata yang memang darinya ada banyak itu kewenangan ada di kabupaten. Sehingga kalau kita mau meningkatkan PAD itu sulit sekali karena ini masih kewenangan di kabupaten. Oleh karena itu kami sebagai dinas baru dibentuk, kami sedang melakukan upaya-upaya untuk kita mau membuka beberapa akses, artinya membuka beberapa akses untuk menjadi ikon untuk pendapatan asli daerah provinsi. Yang pertama yaitu kami melakukan namanya RIPDA, penyusunan RIPDA, yaitu rencana induk pembangunan pariwisata. Di dalamnya kita akan melakukan pendataan destinasi-destinasi yang ada di 8 kabupaten kota. Kemudian dalam RIPDA itu kita akan dorong di Raperda untuk menetapkan kawasan-kawasan strategi sebagai salah satu sumber pendapatan provinsi, sehingga kami tidak lagi tergantung ke kabupaten, tapi kami mau 100% PAD itu masuk di provinsi. Harapan kami. Sehingga kita punya RAF terkait dengan penyusunan RIPDA sudah jadi, kemudian kegiatan kami akan start tahun 2027. Dan terkait dengan

0: Dipda ini dia berlaku 2027 sampai dengan 2045. Sehingga semua destinasi kawasan-kawasan strategi yang merupakan pendapatan asli daerah itu masuk di dalam satu Dipda itu. Demikian.
1: Baik. Mungkin saya ke Ibu Afrinda Azro SIPM ya, selaku Kepala Bidang Pariwisata di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya dengar atau kami dengar beberapa waktu yang lalu Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif sempat ke Yogyakarta. Mungkin bisa diceritakan sedikit apa saja yang mungkin dipromosikan di sana kegiatannya, kabarnya bahwa promosi pariwisata di Papua Pegunungan. Apa-apa saja yang mungkin sempat dipromosikan di sana, mungkin bisa disampaikan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari bidang pariwisata melanjutkan, sebenarnya ini melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis terkait dengan tugas-tugas kami di bidang pariwisata. Jadi dalam amanat Otsus, Undang-Undang Otsus turunannya dalam Peraturan Pemerintah 106, di sana ada kewenangan antara kami dengan pemerintah kabupaten. Seperti disampaikan oleh Bapak Kadis, bahwa ada kewenangan-kewenangan yang menjadi bagiannya kabupaten, tetapi ada juga bagiannya kami di provinsi. Salah satunya tugas kami adalah mempromosikan apa yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Jadi kemarin kami ada di Jogja, itu bagian dari promosi tersebut. Jadi kami hadir di kota Jogja menghadiri salah satu pameran Jogja Invite yang diselenggarakan di Jogja sama-sama juga dengan pemerintah pariwisata dari Jogja, ada beberapa pemerintah provinsi dari Sumatera juga hadir, dari Papua Tengah juga hadir, kami pun hadir di sana. Jadi di sana kami mempromosikan pariwisata, potensi-potensi unggulan yang ada di Papua Pegunungan, baik dari keindahan alam tetapi juga dari budaya-budaya kami yang ada di Papua Pegunungan. Saya izin menyampaikan sedikit kenapa kami memilih kota Jogja. Ya, jadi kalau kami melihat yang bicara budaya lebih ini ada di kota Jogja atau tidak di Bali. Jadi tujuan kami hadir di sana untuk selain kami hadir pameran, tetapi ada ilmu apa yang bisa kami ambil dari sana untuk kami juga bisa terapkan di Papua Pegunungan. Seperti itu. Jadi kami hadir di Jogja kemarin dalam rangka pameran. Kami juga sudah membawa profil Papua Pegunungan, kami buat dalam video-video singkat kami tayangkan di sana, tetapi juga hasil-hasil produk-produk unggulan kami dari ekonomi kreatif dari 17 subsektor, ada 6 subsektor yang kami bawa ikut kami promosikan di sana.
1: Kira-kira, nah setelah mengikuti promosi di sana, apa tadi seperti yang disampaikan, menimba ilmu juga di sana, apa yang mungkin bisa dipetik dari sana dan bisa diterapkan di sini begitu, dipelajari di sana?
2: Iya, baik. Kami seperti tadi disampaikan juga bahwa kami baru 6 bulan. Kami baru 6 bulan dan ini juga hal yang baru untuk kami, tetapi tidak menjadi alasan kami ingin belajar untuk terus. Ini sehingga ilmu-ilmu yang kami dapat, hal-hal baik yang kami dapat di sana itu seperti dalam pengelolaan. Jadi di sana mereka sudah maju sekali. Salah satu yang kita bisa lihat, pariwisata bisa maju, itu dia tidak berjalan sendiri, hanya pemerintah sendiri tidak. Tetapi ada keterkaitan dari beberapa subsektor, ada beberapa elemen yang ikut tergabung. Itu juga kami sedang programkan. Namanya jejaring tata kelola. Jadi dalam jejaring tata kelola ini ada berapa elemen ini harus dia bekerja sama. Jadi pada pemerintah, ada dari pebisnis, dari akademisi, ada dari komunitas-komunitas. Ini hal-hal ini harus kerja sama, harus kolaborasi. Karena punya kewajiban yang sama untuk mempromosikan pariwisata di daerah tersebut. Sehingga itu yang kami lihat di sana sudah bagus sekali.
1: Pak Kepala, mungkin tadi Pak Kepala sampaikan terkait dengan potensi wisata yang di Papua Pegunungan. Bagaimana dengan ekonomi kreatif di Papua Pegunungan yang bisa dikembangkan untuk mendukung visi-misi Gubernur tadi?
0: Oke. Terima kasih. Ya. Terkait dengan ekonomi kreatif, memang ini sangat erat bagi kami. Karena memang kalau kita berbicara tentang ekonomi kreatif itu, kita berbicara tentang bagaimana sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya. kalau kita berbicara menyangkut dengan UMKM itu beda dengan ekonomi kreatif. Ini artinya bahwa inisiatif seseorang untuk barang-barang tidak ada menjadi ada. Artinya berpikir tentang bagaimana kreasi seseorang untuk menciptakan sesuatu yang menjadi sangat berguna untuk menggunakan untuk orang lain. Oleh karena itu, terkait dengan ekonomi kreatif memang sampai dengan hari ini kita itu punya berbagai kreasi yaitu yang bergerak dalam bidang ekonomi kreatif, kemudian bergerak dalam bidang kuliner, makan khas Papua, kemudian bergerak dalam bidang banyak kreasi. Yang menjadi kendala di kami adalah pertama itu adalah jumlah ekonomi kreatif semakin bertambah terus setiap hari, karena jumlah ekonomi kreatif semakin hari semakin bertambah sampai hari ini mencapai hampir 300 300 ekonomi kreatif. Yang kedua adalah minat dari para ekonomi kreatif sangat tinggi. Yang menjadi kendala adalah bagaimana kita harus memastikan mereka ini dalam sisi penganggaran. Karena masyarakat kita di Papua Pegunungan ini kalau sesuatu yang tidak menjadi ada itu mereka luar biasa, selalu ada. Tapi yang menjadi kendala memberikan modal kepada pelaku ekonomi kreatif untuk meningkatkan pendapatan, sumber pendapatan untuk meningkatkan, membiayai kebutuhan sehari-hari, tapi juga membiayai anak-anak yang sekolah, baik SD, SMP maupun SMA dan perguruan tinggi.
1: 300, sekitar 300-an ekonomi kreatif yang sudah saat ini mulai berkembang.
0: Itu yang itu daftar di kami.
1: Baik, itu bagian bidang apa saja, ekonomi apa saja?
0: Yang daftar ini yang terbanyak itu adalah anjaman loket.
1: Oke.
0: Anjaman loket yang terbanyak.
1: Oke.
0: Terus yang kedua bagian bawah itu, ya di bawah sekali itu yang kuliner, jualan makan-makan khas Papua, kemudian yang lain seperti
2: sanggar
0: itu ada sedikit di bawah dari itu, tapi yang terbanyak adalah
2: kerajinan
1: tangan. Banyak. Ibu Afrida, kemarin mungkin di Jogja juga sempat terkait juga dengan ekonomi kreatif, apa yang ditampilkan di sana mungkin bisa disampaikan?
2: Iya, baik, yang kami tampilkan di Jogja kemarin hasil-hasil kerajinan tangan, tapi dia sudah dalam bentuk pakaian. Jadi inovasi seperti tadi disampaikan bahwa kalau bicara UMKM umum, tapi kalau sudah bicara ekonomi kreatif berarti sudah diinovasikan, sudah ditambah nilainya. Jadi nilai jualnya ini ditambah. Jadi kita tidak merubah tetapi kita menambah nilai. Itu yang masuk dalam kategori ekonomi kreatif, sehingga yang kami tampilkan itu kerajinan tangan yang berupa pakaian ataupun ikat-ikat kepala, apapun yang sudah diinovasikan. Itu yang pertama. Yang berikut itu dari seni lukis. Dari seni lukis juga kami ada tampilkan di sana. Musik juga kami tampilkan. Kuliner khas dari Papua Pegunungan, dari makanan bahan baku lokal, dari ubi, keladi yang kita punya, yang potensi-potensi unggulan ini sudah kami dikreasikan dalam bentuk wafel maupun dibikin dalam bentuk cake, kue cake, apa yang sudah dikreasikan itu pun kami tampilkan di sana, termasuk kopi. Tapi kopi ini bukan hanya sekedar minuman, tetapi juga sudah dikreasikan dalam bentuk lilin dan lain-lain. Begitupun buah merah, nanas yang sudah diubah dalam bentuk selai, sirup, hal-hal itu yang kami tampilkan di sana.
1: Baik, Pak Kepala, kita tahu bersama bahwa di Papua Pegunungan ini memiliki keindahan alam yang menjanjikan, kemudian tradisi unik juga yang dimiliki oleh masyarakat di Papua Pegunungan di beberapa kabupaten ini juga cukup unik begitu. Mungkin untuk bisa dikembangkan menjadi ekowisata memiliki nilai ekonomi tinggi itu strategi apa yang bisa dilakukan?
0: Ya, terima kasih. Yang strategi yang kami lakukan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Papua Pegunungan yang tadi saya sampaikan, untuk memastikan yang pertama adalah potensi-potensi unggulan yang memiliki di Papua cukup banyak. Ya. Tetapi kita sekarang itu yang tadi saya sampaikan bahwa kita untuk memastikan kemudian pendataan potensi-potensi ini, kita sedang melakukan namanya penyusunan RIPDA, rencana induk pembangunan pariwisata. Dalam rangka untuk memastikan semua potensi-potensi alam wisata yang ada ini, baik di provinsi yaitu 8 kabupaten kota. Kita sudah punya persiapan anggaran untuk tahun 2027, itu kita melibatkan yayasan, salah satu yayasan yang memang benar-benar yayasan dari Indonesia, tapi dia ada di Papua, kerjasama untuk melakukan pendataan sekaligus identifikasi kira-kira potensi-potensi alam wisata mana yang masuk di dalam kategori pendapatan langsung di provinsi. Yang kedua itu, kita memastikan bahwa walaupun kita punya sumber daya alam melimpah di Papua Pegunungan, menjadi kendala alat pertama itu kami tidak punya RIPDA. RIPDA itu salah satu buku induk, orang bilang Alkitab itu. Itu yang harus memiliki oleh Dinas Pariwisata Provinsi. Karena apa? Di dalam itu kita akan muat semua sumber daya yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian kita akan dibahas dalam Raperda DPRD dengan Provinsi Papua Pegunungan untuk menetapkan pasal-pasal yang terkait dengan pembagian hasil. Karena itu setelah kita melakukan pemastian kemudian penataan, kita akan bagaimana untuk strategi bangun lokasi-lokasi yang dengan potensial untuk pariwisata. Sehingga kenapa kita bahas di DPR, karena ini kita mau pastikan hasil pembagian hasilnya jelas. Kenapa? Setelah kami ada di dinas ini, kami survei semua potensi lokal, mereka belum memadai namanya regulasi terkait dengan pembagian hasil. Makanya dianggap bahwa walaupun destinasi-destinasi yang ada di Lembah Palim ini, tapi tidak bisa berkembang. Karena apa? Karena tidak ada payung hukum. Tidak ada. Terkait dengan pengolahan sumber daya alam ada. Yang kedua adalah, kita melihat pada saat itu belum ada pembina yang terus-menerus kepada yang mempunyai wisata ini. Uang-uang, tapi belum pembina selanjutnya. Itu menjadi kendala. Sehingga terkesan bahwa kita punya wisata alam ini, tapi tolong ketahui tidak perubahan. Karena apa? Tidak menangani secara penting.
1: Baik, Pak Kepala. Salah satu cara untuk bisa memastikan pembagian hasil yang jelas itu RIPDA tadi, yang tadi Bapak sebut tadi.
0: Ya.
1: Sebagai kitab suci.
0: Tapi, itu kitab suci, ya. Kitab suci pariwisata.
1: Pariwisata, ya. Apakah ini sedang disiapkan begitu?
0: Kami RAP selesai.
1: Oke.
0: Okay. RAP selesai. Setelah kami dibentuk, itu masih di bawah kewenangannya di bidang pariwisata, ya. Kami sudah dibentuk, kemudian kami sudah harap sudah ada, bahas di Bapeda, kemudian saya lapor ke Bapak Gubernur, Pak Stabali, kami lapor ke Bapak Gubernur, dan Bapak Gubernur akan untuk harus ke Paperinda sebagai perencana untuk, kemudian kami sudah punya anggaran sudah ada, ya. Sudah ada, kemajuan kami sudah ada, tinggal kita eksekusi tahun 2027 ini, kami akan tim semua komponen, akademisi, yayasan, pemerintahan, perencanaan, semua tim akan turun langsung mengidentifikasi semua potensi-potensi yang ada di 8 kabupaten kota. Setelah itu, kemudian kita memastikan bahwa ini potensi-potensi selesai, kemudian sebinakan draftnya, itu di depan gubernur. Setelah itu, setelah buku jadi, kemudian kita dorong ke DPR Provinsi untuk perdakan. Setelah perdakan, kemudian kita pastikan tahu bahwa okay, ini 40% untuk pemerintah, 60% untuk yang punya wisata. Dengan demikian maka pemerintah harus setiap tahun angkatkan terus inovasi. Setiap tempat kita bangun inovasi, karena apa? Selalu setiap tahun pembagian kepada pemerintah. Dengan demikian maka pasti akan terjawab namanya PAD, pendapatan asli daerah di provinsi. Kalau kita kelola teman-teman dari Jauh-jauh punya, ini kan bisa katakan bahwa salah masuk kamar.
1: Ya.
0: Jadi kita sekarang fokus adalah bagaimana kita punya pribadi dari provinsi langsung menangani yang belum menangani oleh teman-teman di 8 kabupaten kota. Sehingga pembagian hasilnya jelas. Kemudian penanganan jelas. Lalu akan meningkat pendapatan asli daerah provinsi.
1: Berarti Pak Kepala, sejauh ini potensi alam atau potensi budaya yang ada di Papua Pegunungan dari 8 kabupaten ini yang khusus dikelola oleh provinsi belum ada begitu ya?
0: Karena kami juga baru dibentuk dan kami ya. Belum bisa katakan bahwa kami punya sekian karena kami baru tadi awal ketemu kami sedang mendata, kemudian mendata itu tidak bisa hanya dengan kita punya kemampuan, kita melibat akademisi. Bagian mengkajikannya, RIPA ini salah satu alat untuk mengontrol 8 kabupaten kota untuk bagaimana kita akan masuk dalam RIPA ini untuk sama-sama kita kaji sama-sama, kemudian pasti ada hadir juga untuk kita memastikan bahwa ini loh yang punya kewenangan provinsi, potensinya ini.
1: Nah,
0: setelah itu baru kita melakukan namanya di DPR untuk menetapkan pasal-pasal itu terkait dengan pembagian hasil. Kalau sudah seperti itu berarti kita memastikan bahwa kita punya pendapatan sekian karena kita sudah memastikan bahwa kita punya potensi wisata yang menangani langsung oleh provinsi sekian. Kalau sekarang kami belum memastikan bahwa provinsi punya sekian belum bisa. Tapi kami sedang dalam rancangan.
1: Baik. Saya ke Ibu Afrida lagi. Ya. Afrida Aso selaku Kepala Bidang Pariwisata di Provinsi Papua Pegunungan. Ibu Afrida, kita tahu bersama bahwa setiap Agustus di Wamena ini ada event besar, Festival Budaya Lembah Bali. Itu memang milik. Kalau sesuai dengan regulasi yang tadi Pak Kepala sampaikan, mungkin itu masih menjadi milik kabupaten. Tapi mungkin apakah ada kolaborasi yang bisa dilakukan untuk salah satu potensi juga yang ada di Papua, terutama FBLB, terus ada juga Mumi di Kululu dan lain-lain.
2: Iya. Baik, terima kasih. Mungkin saya menanggapi dan menambah sedikit, tidak mengurangi apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas. Ya, jadi kita sudah akan memasuki di bulan Agustus, di mana kita tahu FBLB ini sudah bukan diketahui oleh tingkat provinsi saja, ini sudah nasional. Bahkan sudah di dunia pun orang sudah tahu ada festival budaya yang masih menjaga budaya, warisan budaya itu kita di Papua Pegunungan. Untuk tahun ini, kami juga baru dihubungi oleh pemerintah kabupaten lewat bidang yang sama untuk pelaksanaan, dan kami belum duduk bersama secara langsung untuk teknis pelaksanaan seperti apa. Namun tugas kami, seperti tadi saya sampaikan, turunan dari undang-undang Otsus, bahwa kewenangan kami adalah mempromosikan. Nah, FBLB ini sebenarnya kami hanya mendorong untuk tambah menyampaikan bahwa event ini adalah event tahunan yang akan selalu dilaksanakan. Karena ini kan sudah masuk dalam karisma event nasional dalam KEN. Dan itu jadwalnya sudah dari nasional, kita ketahui seperti itu. Nah, menambah sedikit apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala, bahwa ada beberapa hal yang kami bisa masuk mendatangkan PAD untuk Provinsi Papua Pegunungan. Itu ketika kami juga masuk menetapkan satu kawasan. Nah, ketika kami membuat satu kawasan, di dalamnya ada ekonomi kreatif, ada tempat
1: wisata,
2: mungkin macam ikon-ikon kota yang bisa kami masuk, disitulah kami bisa kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan bisa ada pembagian hasil di sana. Mungkin seperti itu, karena tugas kami di ini lebih ke promosi. Tetapi kami bisa dapat pendapatan asli lewat penetapan kawasan destinasi yang nanti kemudian akan dikelola bukan hanya kabupaten tetapi kerjasama dengan pemerintah provinsi. Mungkin di situ kami bisa dapat seperti itu.
1: Ya, saya kembali ke Pak Kepala lagi. Pak Kepala, kita tahu bersama memang Papua Pegunungan memiliki potensi alam, budaya dan lain-lain yang cukup tinggi. Cuman salah satu yang menjadi kendala bukan hanya di Dinas Pariwisata tapi juga mungkin dinas lain juga, yaitu transportasi. Karena akses transportasi yang mungkin sulit dijangkau sehingga membuat termasuk Dinas Pariwisata juga mungkin tentu akan mengalami kendala dalam hal menjalankan program itu. Apa mungkin strategi yang bisa dilakukan dalam hal penekanan angka atau kemahalan dalam mengatasi transportasi yang sering menjadi kendala ini.
0: Ini memang sangat berat. Ya. Terutama itu memang untuk baik wisatawan nasional maupun mancanegara untuk datang ke Wamena ini cukup tinggi. Betul. Ya mungkin di Wamena saja, tapi kalau untuk daerah-daerah memang kendala keamanan.
1: Keamanan ya, itu juga kan jadi kendala.
0: Keamanan juga jadi masalah ya. Karena banyak turis-turis yang dari Asmat naik ke Jawa, kemudian itu luar biasa Pak. Ya. Untuk melihat jangkauan-jangkauan asli, orang Wamena kemudian kreasinya, kemudian ada sekitar 18 suku yang tampilkan dengan dia punya budaya masing-masing. Tapi yang dikendala lah keamanan. Hanya punya Yauki salah satu contoh. Tapi semua 8 kabupaten kota ini menyimpan semua wisata luar biasa dengan budaya yang berbeda. Sangat bervariasi. Tapi kita sayangnya adalah kita orang punya keamanan di kota 8 kabupaten kota ini sangat tidak menjamin. Pertama. Yang kedua, menjadi kendala juga adalah transportasi. Yeah. Aksesibilitas transportasi baik udara maupun darat, saya kira mancanegara akan semakin melimpah di kota ini. Karena kota ini memiliki kota yang wisata. Tapi yang menjadi kendala adalah transportasi, yang kedua keamanan. Menjadi penghambat terbesar untuk lajunya pertumbuhan ekonomi kita di daerah. Oleh karena itu kami tidak harus pariwisata tapi beberapa komponen yang harus kerjasama bagaimana dalam sisi transportasi kemudian segi mana karena banyak orang mau ingin datang tapi dua kali menjadi salah satu penghambat terbesar untuk lajunya pendapatan asli daerah
1: Kepulauan. Baik Pak Kepala, keamanan dan transportasi memang tidak mudah, bukan perkara yang mudah untuk kita selesaikan di Papua Pegunungan.
0: Baik.
1: Saya kembali ke Ibu Afrida, terkait kembali ke yang tadi, terkait dengan promosi yang sudah dilakukan di Jogja. Kelanjutan dari itu mungkin akan dilakukan seperti apa? Apakah ada tindak lanjut setelah promosi di sana, nanti kelanjutannya bagaimana?
2: Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih. Ini baru langkah awal ya, Jogja. Kemarin kami boleh melaksanakan pameran ke Jogja, ini langkah awal. Kami berharap ini juga bukan hanya di situ, tapi ada tindak lanjut. Jadi ada kelanjutannya, kami juga akan susun dalam program-program yang kami sudah dorong untuk dilaksanakan di tahun depan. Di sana kami akan lebih mendorong ke jejaring tata kelola yang tadi kami sempat sampaikan, singgung. Itu juga akan menjawab banyak hal. Karena di dalam jejaring tata kelola ini bukan hanya pemerintah, tetapi ada komunitas, ada dari pebisnis, yang seperti tadi bilang hambatan-hambatan dalam transportasi atau apa. Ini kalau sudah kita bisa bergerak dalam jejaring, ini komunikasinya enak dan kita bisa saling menjalankan fungsi kita. Jadi program yang kami dorong ini, kami akan dorong di sana di tahun 2027 untuk kami laksanakan. Jadi tidak hanya sekedar promosi, tetapi hubungan ini akan berlanjut, kami akan terus komunikasi, sekiranya ada event-event lokal yang kami bisa jalankan, kami akan jalankan. Karena kalau bicara event-event lokal, ya paling biayanya tidak terlalu besar, tapi kita lebih sifatnya mendorong, memfasilitasi apa yang bisa kami siapkan, sebagian itu akan dilaksanakan oleh teman-teman komunitas. Ya. Yang penting saat ini kita membangun kerjasama dulu.
1: Berarti sudah ada komunitas-komunitas yang sudah terbentuk begitu ya?
2: Siap. Jadi sebenarnya komunitas-komunitas ini mereka punya hati yang besar kalau kita mau bilang. Karena tanpa dirangkul oleh pemerintah sebenarnya sudah jalan. Beberapa event sudah mereka laksanakan di Kota Wamena. Namun belum muncul lebih ini dengan pemerintah. Mereka laksanakan inisiatif mereka inisiatif dari komunitas ini. Misalnya festival reggae di jalan, komunitas Knock and Straight Fashion, itu adalah komunitas-komunitas yang punya hati untuk membangun Papua Pegunungan, menampilkan keunggulan-keunggulan yang ada di Papua Pegunungan, tapi dari pemerintah sendiri belum sama-sama untuk berbicara. Lebih lanjut, belum kerjasama lebih baik lagi. Mungkin seperti itu.
1: Baik. Pak Kepala, kita bicara tentang SDM. karena bagaimanapun apapun program SDM pasti dibutuhkan. Apa yang bisa dinas lakukan untuk menyiapkan SDM, menyiapkan masyarakat lokal untuk bisa berkreasi, berinovasi dalam hal mengembangkan potensi-potensi yang ada di Papua Pegunungan, atau mungkin mereka bisa jadi pemandu wisata atau penyedia homestay atau yang lainnya begitu.
0: Baik, terima kasih. Terkait dengan SDM, kita punya bidang ini ada satu bidang, yaitu pengembangan SDM dalam bidang ikrab. Kami baru 6 bulan, tapi kami rencana besok ini kita akan melakukan pembinaan terhadap masyarakat ekonomi kreatif. Rencana kami besok atau ada hambatan, minggu depan itu kita ada di Jayapura untuk membawa masyarakat kita ekonomi kreatif ini untuk memberikan pembinaan terhadap usaha mereka, sehingga kita memastikan bahwa masyarakat kita ini ada punya dilengkapi oleh ilmu, sehingga untuk pengembangan kita punya ekonomi kreatif ke depan itu lebih memahami ada sisi apa strategi untuk pengembangan usaha mereka. Memang tidak sampai situ. Setiap tahun kita berusaha untuk memberikan pembinaan. Selain memberikan bantuan modal, setelah itu kita harus monitoring dan evaluasi. Kemudian kendala di mana mereka hadapi. Kenapa tidak maju, alasannya apa. Kalau sudah maju bagaimana. Itu nanti perannya adalah SDM. Memberikan BIMTEK atau memberikan materi-materi terhadap orang tua atau pemakai kita di Provinsi Papua Pegunungan ini untuk lebih meningkatkan lagi. Jadi kami sudah punya rencana ke depan, setiap tahun itu kita monitoring dan evaluasi. Kemudian ketika kita menghadapi masalah, berarti kita harus mengundang orang-orang yang berpengalaman, memberikan materi strategi untuk pengembangan usaha itu sendiri. Kemudian kita harus memberikan modal lagi. Kita ini terus menerus produk kita ini. Karena kita menangani salah satu bidang yaitu inovasi, inovatif. Itu visi misi Bapak Gubernur. Itu berusaha untuk bagaimana dinas ini berusaha untuk pertama memperhatikan dalam sisi ekrab. Karena ekonomi kreatif ini rata-rata semuanya orang asli Papua Pegunungan. Saya fokus tangan sampai hari ini orang asli Papua Pegunungan dan 8 kabupaten kota. Dalam waktu dekat ini Bapak Gubernur akan memberikan bantuan modal langsung kepada 50 kelompok dalam rangka untuk menjawab visi misi gubernur, yaitu harus memberikan kepastian mereka yang bekerja. Bukan orang-orang yang tidak bekerja, di mereka yang bekerja itu siap memberikan bantuan untuk peningkatan pendapatan. Dengan harapan supaya mama-mama ini mereka bisa membiayai makan minum, tapi juga bisa membiayai anak-anaknya sekolah. Terus yang kedua, kita harap supaya orang-orang yang jual lokan seperti ini tidak harus sampai situ. Kita mau supaya sampai ke depan untuk mereka profesional dalam hal usaha mereka masing-masing, sehingga masyarakat kita tidak lagi tergantung pada pemerintah terus, tapi dia harus mandiri di atas tanah sendiri. Dan Bapak Gubernur mau supaya semua orang harus mandiri, semua orang harus ada di kebunnya sendiri, semua orang harus ada di usahanya sendiri, tidak lagi tergantung kepada pemerintah. Itu Bapak Gubernur mau. Setelah itu baru dia akan menikmati hasilnya. Itu penting. Dan yang kedua itu, kita mau supaya dalam sisi inovasi itu, bagaimana orang-orang Papua Pegunungan ini, dia harus menjual secara langsung tapi secara online. Baik, jadi HP itu gunakan untuk bagaimana menggunakan hasil kreasinya lewat online. Supaya semua orang akan tahu hasil jualnya, HP bukan digunakan untuk mengkritisi pemerintahan kita. Kalau orang pintar mengkritisi pemerintahan kita itu adalah orang yang tidak siap bangun negeri. Tapi HP gunakan untuk menjual seluruh hasil kreasinya secara online. Tidak perlu buka ini lagi, jual online. Jadi HP itu gunakan untuk menjual hasil kreasinya secara online.
1: Baik.
0: Jangan soroti dan jangan stop.
1: Baik. Baik.
0: Supaya kita bangun. Kalau kita punya pikiran semua dikuasai negatif, maaf, kami tidak bisa inovasi lagi.
1: Baik. Baik, Pak Kepala, ya. Terima kasih. HP digunakan untuk membangun ekonomi kreatif begitu ya.
0: HP bukan mobilitas pemerintah,
1: promosi dan lain-lainnya.
0: Jadi sekali lagi HP digunakan untuk menjual hasil-hasil kreasi di online.
1: Ya.
0: Semua kritisi orang per orang pemerintah stop. Ini saya sampai kepada Dinas Pariwisata bicara, semua stop tapi harus HP digunakan untuk menjual hasil kreasi secara online.
1: Ya, terima kasih Pak Kepala. Pendengar dan pemirsa, kami masih berbincang di dialog Suara Papua Pegunungan langsung dari lantai 2 Gedung Otonom Wenehulehubi Wapeda dari Media Center atau Hona Informasi Kominfo Papua Pegunungan, masih berbicara tentang menggali potensi dan tantangan ekonomi wisata Papua Pegunungan bersama Bapak Hula Bahapol SMM selaku Kepala Dinas dan juga Ibu Afrida Aso, Kepala Bidang Pariwisata Provinsi Papua Pegunungan. Ibu Afrida,
2: ya.
1: Tadi Pak Kepala sampaikan tantangan-tantangan terkait dengan transportasi dan juga keamanan. Dari Ibu Afrida mungkin terkait dengan potensi, dari berbagai potensi yang ada di Papua Pegunungan, tapi kita tahu juga sering mengalami tantangan di masyarakatnya, hak wilayah dan lain sebagainya. Itu juga kadang-kadang menjadi tantangan. Apa yang mungkin bisa dilakukan terkait dengan menghadapi tantangan semacam hak wilayah ini?
2: Ya. Ya. Baik, jadi terima kasih atas kesempatan. Seperti yang kami sampaikan bahwa pemerintah ini sifatnya memfasilitasi. Nah, dari awal kita buka dengan ekowisata, dan pemerintah hari ini hadir ini sebagai bagian dari otonomi khusus, kita lebih mendorong ke orang asli Papua. Artinya bahwa dari sisi hak ulayat, kami dari Dinas Pariwisata juga mendorong agar pemilik hak ulayat tersebut dia memiliki surat-surat yang jelas bahwa itu miliknya. Kami pemerintah akan hadir di sana untuk membantu memfasilitasi. Jadi kami memfasilitasi bahwa pemilik hak ulayat tersebut dia punya tempat, dia punya wisata, tapi pengembangannya seperti apa, di sanalah tugas kami sebagai pemerintah untuk mendorong. Jadi kami mendorong untuk penyediaan tempat yang layak, membantu tempat yang layak, tapi dari sisi surat menyuratnya aman, tapi kerjasama dengan pemerintahnya seperti apa. Karena ketika kami pemerintah hadir di sana untuk mendorong, menyediakan, ya otomatis ada retribusi. Jadi di sana tugas kami untuk mendapatkan PAD-nya lewat hal seperti begitu. Jadi di sini lebih ke dialog, kita komunikasi dengan pemilik tempat.
1: Baik, Pak Kepala, ini mungkin pertanyaan terakhir saja, terakhir saya sebelum nanti kita akhiri closing dari masing-masing pihak. Apa mungkin harapan kedepannya terkait dengan dinas yang Bapak pimpin dalam hal mendukung visi misi gubernur, apalagi Provinsi Papua Pegunungan, kita tahu baru berusia 2 tahun. Harapan kedepannya seperti apa untuk kemajuan pengembangan pariwisata di Papua Pegunungan?
0: Baik, terima kasih. Saya sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pertama saya apresiasi. Apresiasi pertama itu Bapak Gubernur Provinsi Papua. Beliau sebagai anak adat juga, tapi juga sebagai pencetus tokoh pemekaran. Karena begini, tanpa beliau tidak mungkin ada provinsi ini. Dan tidak mungkin juga kami ada di media ini. Tapi oleh karena kehadiran provinsi ini, kami ada di media ini, tapi juga kami ada di Kadis Pariwisata Provinsi Papua. Yang pertama harapan kami itu, yang pertama itu adalah dinas ini merupakan dinas yang langsung berhadapan masyarakat. Dan dinas ini, orang bilang dinas teknik, langsung untuk kita bagaimana berhadapan dengan masyarakat kita. Oleh karena harapan saya ke depan, yang pertama adalah kalau kita berbicara sisi anggaran, itu kami bagian itu tidak dibahas, karena itu pasti akan sesuaikan dengan anggaran yang ada. Tapi harapan kami ke depan itu yang awal sampaikan bahwa kita membidangi 3 bidang satu sekretariat ini, kita kerja keras untuk bagaimana menjawab visi misi gubernur dan wakil gubernur terkait ke inovasi. Yaitu ada pariwisata, ada ekonomi kreatif, di dalamnya ada pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif. Oleh karena itu, bidang masing-masing ada, kami selalu evaluasi kerjasama untuk bagaimana kita bersama-sama bergandeng tangan untuk meningkatkan kinerja kita dalam rangka menjawab visi misi gubernur.
1: Baik.
0: Yang kedua, saya selalu tegaskan bahwa masyarakat kita, terutama yang pariwisata dan ekonomi kreatif, tidak harus kita duduk dan cari tempat, tapi kita sekarang berada di media online. Oleh karena semua potensi-potensi yang ada, kemudian kasih keras yang ada, mari kita menjual, memanfaatkan teknologi yang ada supaya kita promosikan itu lewat teknologi, yaitu media. HP ini salah satu alat yang canggih untuk bagaimana kita promosikan kita punya hasil kreasi. Sekali lagi bahwa mohon untuk HP bukan digunakan untuk kritisi pemerintahan atau kritisi yang lain-lain. Tapi HP digunakan untuk semua orang untuk menjual hasil kreasinya lewat online. Itu penting. Sehingga jangan sampai kita salah gunakan HP ini. Tapi kita harus gunakan HP ini menjual hasil produksi secara online buat media ini supaya pendapatan kita terus meningkat.
1: Baik.
0: Kemudian yang ketiga adalah kita juga berusaha untuk mama yang punya hasil kreasi pasti akan memastikan memberikan pembinaan-pembinaan terkait dengan usaha mereka. Apabila dia menghambat, kami siap untuk akan memberikan materi-materi strategi untuk bagaimana meningkatkan hasil usaha masyarakat kita itu sendiri.
1: Baik.
0: Yang ketiga, kita juga berusaha untuk kita tidak diam diri, tapi event-event tertentu kita juga memberikan peluang untuk orang tua kita bisa jual hasil produksi di stand pameran supaya bisa laku untuk bisa bawa uang. Kemudian yang hal lain lagi adalah kita sedang berusaha berbagai cara untuk bagaimana memastikan untuk ada satu kawasan strategi tadi Bu Kepala sampaikan, satu kawasan strategi untuk bagaimana pelaku ekonomi kreatif untuk menjual hasil produksinya, satu kawasan yang strategi dilengkapi dengan cash house, kemudian semua sarana prasarana lengkap supaya semua hasil kreasi jual satu tempat, sehingga baik pemerintah mau pertemuan atau dinas mana pertemuan, semua kita pusatkan semua satu lokasi supaya pendapatan masyarakat semakin naik, pendapatan PAD kita semakin naik kalau kita fokus satu tempat. Karena kita kalau pakai fasilitas disiap oleh teman-teman Nusantara, pemerintah, kasihan masyarakat pendapatan sangat minim. Oleh karena itu, kita berusaha supaya ke depan ada kawasan strategi untuk kita harus menyiapkan berbagai fasilitas terlengkap dengan segala macam supaya di situ sebagai tempat pusat perekonomian. Orang datang dari Nusantara manapun singgah di situ, belanja di situ, dan bawa pulang oleh-oleh. Tapi yang jadi penghambat sekarang adalah kami belum punya tempat, dan itu tidak bisa ada di luar dari Kota Wamena, tapi harus ada dalam Kota Wamena ini supaya keamanan terjamin.
1: Baik, baik Pak Kepala, terima kasih. Ibu Kabit, ya. Ibu Afrida Aso, mungkin harapan ke depan sekaligus closing sekali dari kegiatan Dinas Pariwisata, silakan.
2: Baik, terima kasih. Dari saya selaku Kabit Pariwisata, saya terima kasih juga atas kepercayaan yang diberikan ada di posisi ini. Ya. Di sini saya terus belajar. Tapi satu kata yang selalu saya ingat adalah kata pakai bahasa bilang Naiwalo. Ya. Yeah. Semua karena rasa cinta kan tempat tinggal. Jadi saya punya harapan yang besar untuk tanah ini. Kemarin kami boleh ada di Jogja, saya boleh sampaikan kata ini untuk adik-adik saya yang ada di sana, bahwa tanggung jawab untuk promosi tempat tinggal kita ini bukan hanya ada di kami sebagai pemerintah, tetapi ada di bahu kita masing-masing. Ketika Tuhan menempatkan kita ada di tanah itu adalah tanggung jawab kita bersama untuk mempromosikan. Jadi saya salut dan apresiasi untuk adik-adik kami, mahasiswa yang ada di kota studi Jogja, dan mereka menanggapi baik apa yang kami sampaikan di sana, dan ini adalah pesan harapan untuk semua kita, masyarakat Papua Pegunungan, dimanapun kita berada, bahwa ini adalah satu bentuk kata Naiwalok tadi, rasa sayang kita terhadap kita punya tempat tinggal ini. Bahwa kalau bukan dari kita, siapa lagi yang akan mengangkat tempat ini. Jadi apa hal-hal yang baik, yang positif, mari kita angkat. Perkembangan teknologi yang ada saat ini seperti disampaikan ulang-ulang oleh Bapak Kadis, mari kita pakai untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang mendorong, mendukung Honai besar kita Papua Pegunungan ini agar bisa semakin terkenal. Jadi jangan yang terkenal adalah stigma-stigma negatif, tetapi kita tunjukkan yang potensi-potensi kita, potensi-potensi unggulan kita, hal-hal yang baik kita, positif, hal-hal positif itu yang kita dorong lewat apapun yang kita bisa buat demi Honai besar kita ini.
1: Terima kasih Ibu Afrida Aso selaku Kepala Bidang Pariwisata, dan terima kasih Pak Kepala Dinas Pak Habul selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Papua Pegunungan. Pendengar, sebelum kami mengakhiri, satu kata kunci dari Pak Kepala Dinas tadi bahwa HP jangan hanya digunakan untuk berbagi informasi hoax ataupun juga mengkritik, tapi berbagi informasi yang positif, membangun, dan juga bisa mengembangkan ekonomi kreatif atau promosi-promosi potensi wisata yang ada di Papua Pegunungan juga melalui HP. Dan akhirnya pendengar, langsung dari

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasian deh. Boleh kan?

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo,

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak kebo. Bukan nyanyi dulu-dulu, mari kita nyanyi yuk.

0: Kece lagi. Berantem ini yang dapat banget. Kece lagi. Kece mi.
1: Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik. Dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu. Sepak bola untuk

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1

0: sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja, wow.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Kenapa? Kenapa? Kenapa?
1: Kenapa? Ada apa kan? Ada apa?
2: Itu, kecelakaan. Makanya, jangan pala-pala.
3: Kecepatan bukan segalanya. Keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk

Saudara pendengar di manapun Anda berada, selamat siang untuk Anda pendengar setia kami di Pro 1 RRI Wamena. Dan tentunya pendengar, kita ketemu lagi di Lintas Wamena siang untuk hari ini, yang tentunya saya akan menemani Anda selama 5 jam ke depan dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya, aktivitasnya berjalan lancar sesuai dengan planning kali Anda di hari ini. Dan apapun itu ya, tetap semangat ya, karena cuaca di siang hari ini, lebih tepatnya di Kabupaten Jayawijaya, ya cukup bersahabat ya. Jadi karena hari Sabtu juga ya, di akhir pekan ini mungkin banyak yang mau jalan-jalan sama keluarga, quality time ya tentunya bersama keluarga. Pokoknya semangat aja, nggak kayak kita nih, Sabtu harus tetap kerja ya. Tapi apapun itu, untuk Anda yang mungkin harus kerja juga di hari ini, tetap semangat aja ya. Oke, dan sambil kita hibur Anda ya di siang hari ini, Anda bisa berpartisipasi di jalur WhatsApp kami di 0811 482840 ya. Dan kita akan dihibur sama lagunya dari Eko Show, Juan Reza, Orang Baru Lebih Gacor ya. Ini lagu-lagu timur yang bisa dibilang sih masih viral di TikTok ya. Dan ini udah, semoga lagunya bisa menghibur Anda.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa. Aku bisanya lagu Korea.
2: Oh no.
3: Saya bisa, Kak.

0: Hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

97,1 Pro 1 RRI Wamena ya, yang tentunya masih mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua. Selamat siang untuk Anda. Selamat berakhir pekan bersama keluarga untuk hari ini ya. Mungkin liburannya lagi sama teman-teman juga ya. Karena mumpung hari ini kalau di hari Sabtu itu kebanyakan ada juga yang libur ya. Tapi ada juga yang harus kerja ya. Kayak Selma sendiri siang hari ini ya tetap kerja, tapi tetap semangat aja. Dan untuk Anda, karena cuaca di Wamena juga lagi kurang baik-baik, jadi kami juga terus ingatkan untuk selalu menjaga stamina tubuh Anda ya. Pokoknya jangan lupa ya, kalau pas mau keluar, mau ke pasar atau kemanapun, selalu menggunakan masker ya. Kalau kemarin di tahun 2020 pas zaman-zamannya COVID, kita tuh dianjurkan pakai masker ya. Tapi sekarang kita tuh diwajibkan kembali menggunakan masker karena debu banyak ya. Jadi untuk Anda ya, selalu menyiapkan segala perlengkapan Anda ketika keluar rumah.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 11.54 menit waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih buat Kakak Gusto 96 yang sudah request lagunya dari Justy Aldrin ya. Ya walaupun lagunya bikin ngantuk ya, tapi gak apa-apa, semoga lagunya bisa menghibur. Dan katanya dia Kakak Gusto juga mau kirim salam dulu buat Abang Salakopa yang lagi galau Prancis kalah katanya. Wah, jangan galau-galau dong. Pokoknya ya kita doain aja ya, semoga di Piala Dunia 2026 nih siapapun yang menang ya, kita harus tetap support dan ya tetap bangga gitu ya. Walaupun kemarin mungkin ya jagoan kalian udah pulang ya, dan jagoan kalian masih bertahan ya, pokoknya tetap kasih semangat aja. Oke, dan Kakak Gusto katanya mau request lagu Batak ya, tapi sabar dulu ya, tinggal kurang 5 menit lagi menunjukkan jam 12 ya. Habis ini kita bakal ajak Anda untuk mengikuti program budaya atau lagu daerah Nusantara. Pokoknya siaran kita masih mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua. Yeah.

97,1 RRI Wamena. Selamat siang untuk Anda. Dan itu dia lagunya dari The Fly, Terbang. Dan juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini ya. Tapi bukan berarti kita harus berpisah dulu. Jangan dulu dong. Ini tepat jam 12 siang. Jadi kita akan mengajak Anda untuk mengikuti program budaya atau lagu daerah. Silakan untuk Anda yang mau request lagu, boleh bergabung di line interaktif kami di jalur WhatsApp ya, di 0811 482840 ya, di 0811 482840. Dan kali ini kita akan hadirkan satu lagu perdana. Ini lagu daerah dari Batak ya, lagu requestan dari Kakak Gusto 96. Dan nanti kita bakal putar juga lagunya dari Kakak Pelosok Desa yang katanya tadi mau request lagu dari Toraja. Ya udah, langsung aja kita dengarkan lagu dari daerah Batak.

97,1 Pro 1 dari Wamena. Nah, gimana nih lagu yang barusan Anda dengar ya? Lagu dari Ambon ya, Ambon Manis yang dinyanyikan Toton Karibo featuring Novia Bahmi dan juga Jackson Zeran. Nah, gimana? Semoga lagunya bisa menghibur. Dan sebelum kita next ya, soalnya tadi ada yang request lagu, katanya mau dengar salah satu lagu dari Kalimantan. Nah, lagunya kita udah siapin. Tapi sebelum itu, kita mau sapa-sapa dulu yang lagi dengar siaran kita siang hari ini. Ada dari Kakak Luffy, terus ada juga dari Kakak Arester ya, ada dari Kakak Pelosok Desa, dan juga ada Kakak Gusto dari Papsel ya, anak-anak Papsel nih. Kalau kita dari Papua Pegunungan, singkatannya apa ya? Ya udah, nanti cari sendiri aja ya. Oke, dan untuk Anda yang mau request lagu ya, boleh. Pokoknya kita bakal putar lagu daerah di seluruh Indonesia selama 1 jam ke depan sampai pukul 13 waktu Indonesia Timur. Karena di sini kita bakal dengar dulu ya lagu dari Kalimantan ya. Lagu ini juga sering FYP di TikTok Anda. Jadi pasti yang suka nonton TikTok pasti udah tahu lagu ini.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

97,1 dari Wamena. Dan itu dia lagu dari Kota Ternate Pendengar yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk siang hari ini. Dan habis ini kita masih akan lanjut ke lagu Batak ya. Ada dari Kakak Nut Basa yang request lagu Batak, Sapalan Naung Hupilit ya. Untuk Anda yang berasal dari Batak, mungkin bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini artinya apa nih ya. Kita tunggu ya. Terus sebelum kita lanjut ya dengan lagu-lagu daerah lainnya, kami hadir satu informasi untuk Anda. Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Lanijaya ini menegaskan tetap berkomitmen membayar biaya kontrakan mahasiswa asal Lanijaya yang menempuh pendidikan di berbagai kota studi termasuk di Manokwari. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lanijaya, Saiman Higibalo, mengatakan keterlambatan pembayaran bukan karena pemerintah mengabaikan mahasiswa, melainkan karena proses verifikasi data penerima bantuan sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI. Menurutnya, pemerintah harus memastikan bantuan hanya diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar berasal dari Kabupaten Lanijaya. Dan pendengar, verifikasi dilakukan setelah ditemukan sejumlah kasus dugaan penggelembungan nilai kontrakan di beberapa kota studi. Nah, Saiman menjelaskan, untuk kontrakan mahasiswa di Manokwari senilai 80 juta rupiah telah diproses pembayarannya pada 29 Juni.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

Saudara peringat di manapun Anda berada, tempat pukul 13 waktu Indonesia Timur, saatnya kami mengajak Anda untuk menjelang warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Team Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esport World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zay.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: And we will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klansenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR, Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Sepak bola gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2025 dan Piala Liga pada 2026.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abastisa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Kimi Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps yang tadi malam.

Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya

0: memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
1: Yeah, we made big changes with the car and
2: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
1: And now looking forward to tomorrow.
0: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
2: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan, dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
0: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-Sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltech Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltech Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami, Padre Taranyar Hosbang sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara, dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanne dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup B.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Shoaibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fundy secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shane memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

Mendengarkan sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi.

97,1 Pro 1 RI Wamena ya. Itu dia lagunya dari Mario Geklau, Sasu Berjuang ya. Jadi dari lagunya ini tuh kita harus bisa membedakan ya, mana yang berjuang dan mana yang memaksakan. Tapi ada juga yang mungkin ya, banyak orang yang berjuang karena keadaan terpaksa sih. Tapi gak tahu juga ya. Tapi terima kasih buat Gial yang sudah request lagunya dari Marigo Cloud. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 14 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami akan mengajak Anda untuk memasuki acara lagu dangdut ya. Jadi buat Anda yang mau didangdutin siang hari ini dari Pro 1 RRI Wamena, ya kami menantikan atensi Anda di 0811 4828 400.

0: Pak. Setiap warung kok ditulis takeaway, jane makanan apa toh, Pak?
1: Itu bukan makanan, Bu, tapi pembeli hanya boleh beli makanan untuk dibawa pulang, tidak boleh makan di tempat.
0: Nah, makanya kursinya kok dibalik di atas meja.
1: Kan sekarang ini lagi masa PPKM darurat, Bu. Penularan COVID masih sulit dikendalikan. Jadi tempat makan diatur seperti ini. Maksudnya untuk mengurangi kerumunan. Dan kalau makan pasti buka masker toh, Bu?
0: Lah ya pasti buka masker. Nah, kalau maskeran ya tidak bisa makan toh, Pak. Pak, biasanya kalau di rumah makan lama ngobrolnya daripada makannya. Nah, keasikan ngobrol ngalor ngidul.
1: Nah, saat ngobrol itulah yang berbahaya, Bu. Dropletnya bisa nyiprat-nyiprat.
0: Lah terus gudegnya ini bagaimana, Pak? Take away?
1: Bungkus.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, masih mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua ya, dan Anda masih mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita masih di lagu-lagu dangdut ya, masih ada 20 menit lagi untuk Anda yang mau request lagu dangdut, silakan ya. Kita akan menemani Anda di siang hari ini, dan jangan lupa nanti di jam 3 sore untuk mendengarkan Warta Berita Sore yang disiarkan secara live di YouTube RRI Wamena dan juga Facebook RRI Wamena. Siang hari ini tuh banyak sekali yang dengar siaran kita, tapi kita mau sapa-sapa dulu. Ini ada dari Kakak Mita dari Jawa Timur. Halo Kakak Mita, salam kenal ya, Mita Fania. Terus ada juga dari Kakak Swanggi Gunung, katanya salam buat keluarga Kaisiepo di Swiss, sekitar wilayah Sinakumawa. Singkatannya keren juga ya. Terus ada juga dari siapa nih yang tadi bergabung, ada dari Kakak Amu, selamat siang dari Wamena ya. Kami juga informasikan ya bahwa memang cuaca di kota Wamena dan sekitarnya lagi kurang baik-baik ya. Jadi untuk Anda selalu bisa menjaga kesehatan. Nah, gimana cuaca di daerah Anda? Apakah seperti di Wamena lagi musim kemarau atau di daerah Anda sebaliknya musim hujan? Oke, dan ini dari Kakak Mita kembali. Salam buat sahabat-sahabat saya Kak di seluruh Nusantara ya. Cuaca Wamena udara kabur. Oke, belum bisa move on dari kata kabur ya. Ya udah ya. Oke, ini lagu dari Intan, Pacar Dunia Akhirat. Kita udah nikmati, dan kayaknya kita habis ini bakal dengar lagunya dari Maggie Z, Lebih Baik Sakit Gigi. Tapi banyak orang yang bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ya. Katanya sakit hati itu gak ada obatnya ya. Ya udah, langsung aja kita dengarkan lagunya dari Maggie Z, Lebih Baik Sakit Gigi.

97,1 RRI Wamena. Dan habis lagunya dari Maggie Zat, lebih baik sakit gigi, tapi ada juga yang bilang lebih baik sakit hati ya. Enggak tahu ya, soalnya orang kalau sakit itu beda-beda keluhannya ya. Ya udah ya, semoga dua-duanya jangan ya. Oke, dan habis ini kita bakal putar lagunya dari Roma Irama. Ini salah satu lagu requestan dari Kakak Yogi ya. Lagunya dari Roma Irama, Pertemuan.

0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saudara pendengar di manapun Anda berada, pukul 14.58 menit waktu Indonesia Timur ya, dan tidak terasa sampai di sini bersama kita untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah request lagu dangdut ya dari Pro 1 RRI Wamena, semoga bisa menghibur dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa nih, jam 3 sore kita akan mengajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Sore yang disiarkan dari Pro 1 RRI Wamena. Dan akhirnya, saya Selamat Tani sekarang pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas, sampai jumpa.
2: Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di Lintas Pamena Siang edisi Sabtu 18 Juli 2026. Sampai di sini sudah untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan kita akan lanjut untuk agenda siaran day part ketiga dengan diawali dengan warta berita lintas berita Papua Pegunungan.

Selamat sore, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Sari berita. Disparekraf Papua Pegunungan paparkan strategi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemkab Nduga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong iklim investasi yang lebih baik. Bersama saya, Adem Wenente, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan, edisi Sabtu 18 Juli 2026 selengkapnya.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Pegunungan paparkan strategi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Papua Pegunungan melalui dialog kerjasama Kominfo dan RRI di Media Center kemarin. Mengulas topik-topik, menggali potensi dan tantangan ekonomi pariwisata Papua, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif disebut sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Hulu Bahabol mengatakan, visi misi Gubernur Dr. Honoris Causa John Tabo SE MBA bahwa pembangunan berlandaskan tiga tungku yaitu adat, agama, sehingga pemerintah terus menyusun langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PAD melalui pengembangan sektor pariwisata yang berbasis potensi alam, budaya, dan ekonomi kreatif. Dikatakan salah satu program prioritas yang sedang disiapkan adalah penyusunan rencana induk pembangunan pariwisata daerah atau RIPARDA yang akan menjadi pedoman pengembangan kawasan strategis pariwisata di 8 kabupaten. Dokumen tersebut direncanakan mulai berlaku pada periode 2027-2045 setelah ditetapkan melalui peraturan daerah. Kepala Dinas menambahkan pemerintah provinsi akan melibatkan akademisi, praktisi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk melakukan inventarisasi, identifikasi, serta pemetaan potensi wisata di seluruh wilayah Papua Pegunungan. Sementara itu, Kepala Bidang Pariwisata Alfreda Aso menjelaskan bahwa sesuai kewenangan pemerintah provinsi, pihaknya berfokus pada promosi pariwisata Papua Pegunungan di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pariwisata dalam pameran pariwisata di Yogyakarta, di mana pada kegiatan itu pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memperkenalkan keindahan alam, kekayaan budaya, serta berbagai produk ekonomi kreatif unggulan kepada masyarakat luas.

Pemerintah Kabupaten Langit Jaya menegaskan tetap berkomitmen membayar biaya kontrakan mahasiswa asal Langit Jaya yang menempuh pendidikan di berbagai kota studi termasuk di Manokwari. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langit Jaya, Saiman Yegebalo, mengatakan keterlambatan pembayaran bukan karena pemerintah mengabaikan mahasiswa, melainkan karena proses verifikasi data penerima bantuan sesuai rekomendasi Badan Pemerintah.

Batasi nilai bantuan kontrakan maksimal 40 juta rupiah per tahun sebagai tindak lanjut rekomendasi dari BPK RI. Sementara itu, Bupati Nani Jaya Aletinus Igi Balom meminta seluruh mahasiswa dan koordinator wilayah dapat menyampaikan data yang benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bupati Aletinus menegaskan pemerintah tetap mendukung pendidikan mahasiswa, namun seluruh proses penyaluran bantuan harus sesuai aturan agar tepat sasaran dan tidak merugikan keuangan daerah. Pemerintah Lani Jaya juga berencana menurunkan tim ke Manokwari untuk memverifikasi langsung kondisi kontrakan serta memastikan kesesuaian data di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Duga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong iklim investasi yang lebih baik. Salah satunya melalui pembukaan pelayanan perizinan dan non-perizinan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang digelar di Kota Kenyam. Kegiatan itu dibuka secara resmi oleh Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Duga Festus R. Wampere yang mewakili Bupati Duga Yoas Beon. Dalam sambutannya ia menegaskan, pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan transparan serta akuntabel merupakan komitmen pemerintah daerah guna memberikan pelayanan terbaik kepada warga sekaligus mendukung pertumbuhan investasi di Kabupaten Duga. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Duga, Lukas Arwakon mengatakan, penerapan pelayanan terpadu satu pintu diharapkan dapat mempercepat proses penerbitan perizinan, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Duga. Kegiatan itu juga diisi dengan sosialisasi implementasi sistem online single submission risk basis yang disampaikan oleh administrasi admin dan pendamping OSS DPM PTSP Kota Jayapura Marsmo Porter Idis. Materi yang diberikan meliputi tata cara penggunaan sistem OSS RBA, mekanisme perizinan berbasis risiko, hingga proses pengurusan izin secara elektronik sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui kegiatan itu, pemerintah Kabupaten Duga berharap aparatur yang menangani pelayanan perizinan semakin memahami pengoperasian sistem OSS RBA sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih efektif, efisien, transparan dan profesional sekaligus mendukung peningkatan investasi dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Duga.

Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya terus mempercepat pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL guna memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Tim panitia adjudikasi PTSL turun langsung melakukan pengumpulan data yuridis dan pengukuran bidang tanah di Jalan Bayangkara, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena. Kegiatan itu merupakan bagian dari program strategis nasional untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah secara sistematis terintegrasi. Perwakilan Satuan Tugas Yuridis Panitia Adjudikasi PTSL Kanta Jayawijaya, Lutfina RD Ameng, menghimbau warga agar segera melengkapi dokumen pendukung seperti bukti kepemilikan tanah, KTP dan kartu keluarga, serta hadir saat proses verifikasi. Menurutnya, data yuridis yang lengkap dan akurat menjadi dasar penerbitan sertifikat tanah yang sah. Sementara itu, Satuan Tugas Fisik Dirwanto mengatakan ketepatan pengukuran sangat penting guna mencegah sengketa maupun tumpang tindih batas tanah. Karena itu, warga diminta memasang patok batas tanah terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan dengan pemilik lahan yang berbatasan langsung sebelum proses pengukuran dilakukan. Melalui program PTSL,

Pemerintah berharap masyarakat memperoleh kepastian hukum atas hak tanah, mengurangi potensi sengketa, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi lahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya menegaskan komitmennya menyelesaikan target PTSL tahun ini secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu demi mewujudkan penataan pertanahan yang lebih tertib di wilayah Papua Pegunungan. Yang terakhir, Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya bersama Kejaksaan Negeri Jayawijaya memperkuat sinergi dalam upaya percepatan sertifikasi aset tanah milik Kejaksaan yang ada di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Koordinasi yang berlangsung di ruang rapat Kantor Pertanahan Jayawijaya itu bertujuan memberikan kepastian hukum atas aset negara, mencegah potensi sengketa, serta mendukung optimalisasi penegakan hukum dan pelayanan publik. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya, Melke Mentang, mengatakan pensertifikatan aset pemerintah merupakan langkah penting untuk mewujudkan tertib administrasi serta perlindungan hukum terhadap aset negara. Menurutnya, legalitas yang jelas akan mencegah konflik maupun klaim sepihak di kemudian hari. Melki Mentang juga menegaskan Kantor Pertanahan Jayawijaya siap memberikan dukungan teknis dan administratif agar proses sertifikasi aset kejaksaan yang ada di Yahukimo dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui pertemuan itu, kedua instansi sepakat segera menindaklanjuti tahapan pemetaan, pengukuran, hingga verifikasi berkas di lapangan. Sinergi itu diharapkan menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya di Papua Pegunungan untuk mempercepat legalisasi aset negara sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan memberikan kepastian hukum bagi pembangunan daerah. Dan pendengar, sekian Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Adem Benente. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Ya, selamat sore pendengar. Demikian tadi telah kita ikuti warta berita lintas berita Papua Pegunungan, dan saat ini tidak terasa sudah pukul 15 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Di kebersamaan kita lintas Wamena sore hari ini, saya Adam akan menemani Anda menghadirkan tembang-tembang hiburan, juga selingan informasi-informasi dan program siaran berjaringan di depart ketiga ini, menemani ruang dengar, menembus jarak ruang dan waktu. Bagaimana aktivitas hari ini, hari yang paling dinanti-nantikan ya. Tetap optimis dan berpikiran positif untuk meminimalisir segala dampak-dampak negatif yang ditimbulkan akibat salah paham. Selamat sore, salam kompak selalu, selamat beraktivitas di sore ini. Semoga hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin.

0: Aus ya Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku mau menemu ke Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami bangga.

0: yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung.
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
2: Nah, ini baru anak zaman now. Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: kelasnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar pak, haram itu pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti pak, banyak sekali utang tak pak. Sadar, tidak kuat kak saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kak.
1: Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke pak? Tidak takut bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Ya. Yeah. Check.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Aus ya Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku minum ke Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: Save us.
1: Prosa tu.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Prosa tu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
4: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita sore ini kami akan menghadirkan tembang-tembang nuansa Islami sebelum azan maghrib berkumandang di Wamena dan daerah sewaktu. Kaum muslimin dan muslimah, selamat sore, selamat beraktivitas.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita di malam ini dengan tembang-tembang nuansa Islami kami cukupkan sampai di sini. Dan sesaat lagi akan kita ikuti warta berita Gema Papua yang disiarkan Sekorwil Nusantara 1 Tanah Papua.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Berikan pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia, Wamena dengan Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1, edisi Sabtu 18 Juli 2026. Sejumlah informasi akan kami hadirkan dalam laporan utama, dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua. Bersama saya, Aldianus Lebang, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya.

0: Kita awali berita pertama berjari, kelangkaan pasukan harga telur lokal di Biak tembus mencapai Rp80.000 per eratnya. Berikut laporannya dari RRI Biak.
1: Harga sejumlah kebutuhan pokok dan komoditas pangan di Biak Nufor tercatat stabil dalam beberapa pekan ini. Hal tersebut disampaikan salah satu pedagang, Nela Purnabasari, saat ditemui RRI, Jumat 17 Juli 2026. Disebutkan, bawang merah saat ini dijual dengan kisaran harga Rp70.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Sementara untuk bawang putih, masih relatif bertahan di angka Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit berkisar antara Rp70.000 dan cabai besar di harga Rp50.000 per kilogram tergantung pasokan harian. Untuk komoditas lain, harga telur ayam terpantau masih mengalami kenaikan menjadi Rp3.000 per butir atau sekitar Rp80.000 per perak. Kenaikan ini dipicu oleh terbatasnya pasokan telur dari peternak, sementara permintaan masyarakat tetap tinggi.
2: Telur dia untuk sekarang ini 80, karena dia memang langka sekali kayaknya. Kita pesan hari ini, 3 hari kemudian baru diantar gitu. Jadi mereka juga kasih naik gitu. Itu aja sih, kalau untuk yang barang-barang toko itu masih sama sih. Paling dia naik 1.000 saja gitu.
1: Meski harga telur mengalami kenaikan, Nela menyebut sebagian besar kebutuhan pokok lainnya masih relatif stabil. Ia berharap pasokan telur dari peternak segera kembali normal sehingga harga dapat berangsur turun dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Sementara itu, salah satu pengusaha telur TTW di Biak, Wiranto, menjelaskan kelangkaan telur ini terjadi sebab jumlah kandang ayam petelur yang beroperasi saat ini masih terbatas dan sebagian peternak masih menunggu kedatangan DOC atau DOC atau biasa disebut dengan bibit ayam petelur.
3: Orang-orang yang pelihara mungkin makin sedikit kali ya, atau kalau lagi banyak kan mungkin imporan dari luar juga, mungkin dari Surabaya atau masuk ke sini juga. Mungkin ya bisa, sekarang lagi kelangkaan juga sih, satu hari bisa cuma dapat sekitar 34 ikat doang. Soalnya kandangnya kan makin sedikit juga, atau belum masuk lagi DOC-nya, ayam DOC-nya belum masuk lagi.
1: Ia mengatakan kondisi tersebut telah berlangsung sekitar setahun ini, sehingga produksi telur lokal belum dapat kembali normal.
0: Ya, pendengar, berita berikutnya, stok minyak goreng di pasar Roro Iroro, Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen dilaporkan terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan harga minyak goreng mengalami kenaikan dari harga normal. Berikut laporan dari RRI Serui.
4: Stok minyak goreng di pasar Roro Iroro Serui Kabupaten Kepulauan Yapen dilaporkan terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan harga minyak goreng mengalami kenaikan dari harga normal. Sebelum harga minyak goreng dijual sekitar Rp23.000 per liter, namun kini meningkat menjadi Rp27.000 per liter. Seorang pedagang di pasar Roro Iroro Serui, Asmira, mengatakan kenaikan harga terjadi karena pasokan minyak goreng dari distributor berkurang.
5: Setengah mati dapat. Kalau minyak goreng ya 2 bulan ini memang maksudnya tidak ada, ada sih tapi ya begitu semua. Rata sekarang minyak yang 1 liter kita ada yang jual 27, 28. Kalau Bimol ya memang 30 lah karena dia kan kelas ton. Itu pun lama baru ada masuk ini, baru kapal kemarin.
4: Sementara itu, salah seorang warga, Peter Nela Manitori, mengatakan kenaikan harga minyak goreng cukup memberatkan, terlebih dirinya berasal dari kampung dan harus mengeluarkan biaya transportasi menggunakan mobil untuk berbelanja ke kota.
6: Maksudnya masyarakat, jadi kalau macam kita beli minyak, macam kita datang, macam beli, harga makin lama meningkat. Pasti kan kita pikir-pikir, kenapa barang harus meningkat? Sebab gitu macam kita hidup di kota sini kan masih jualan dekat, bawa-bawa dekat, tapi ini kan kita jauh bro. Naiknya macam, tiba-tiba naiknya macam 5.000, 10.000 begitu naik tuh. Kita juga maksudnya masyarakat juga macam sedikit terenak begitu. Macam kalau kamu belanja macam gini jualan kecil-kecil kan, macam tidak terasa begitu. Terasa tuh tidak terasa cepat habis. Apalagi dari sana ke sini, kita kan sekarang tinggal di memang masyarakat Tanah Pombi. Tapi sekarang tinggal di perumahan 12, kami bayar kendaraan pulang pergi 150.
4: Masyarakat berharap pemerintah bersama pihak terkait dapat memastikan ketersediaan stok minyak goreng di Serui sehingga harga kembali normal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Dari Serui, Cindy Fadiban melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul optimistis pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat selesai tepat waktu setelah capaian pendataan lapangan mencapai 44,95% hingga pertengahan Juli. Berikut laporannya.
4: Pelaksanaan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Bovendigul menunjukkan progres positif. Hingga pertengahan Juli, capaian pendataan telah mencapai 44,95% dari target nasional. Kepala BPS Kabupaten Bovendigul Novita Damayanti mengatakan, berdasarkan kalender pelaksanaan nasional, pendataan lapangan telah berlangsung selama 1 bulan sejak 15 Juni 2026. Menurutnya, capaian 44,95% hingga pertengahan Juli menunjukkan target yang ditetapkan untuk bulan tersebut telah berhasil. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh data yang dikumpulkan memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Novita menjelaskan rentan waktu Juli hingga Agustus menjadi periode krusial karena merupakan fase untuk memastikan seluruh unit usaha maupun keluarga di Kabupaten Bovendigul masuk dalam basis data sensus ekonomi 2026.
7: Berdasarkan kalender nasional, pada hari ini kita sudah melakukan pelaksanaan pendataan lapangan di Kabupaten Bovendigul itu selama 1 bulan. Artinya 15 Juni sampai dengan 15 Juli harusnya kita sudah mencapai target yang sudah ditentukan oleh nasional. Nah, sampai dengan hari ini kami sudah mencapai 44,95%. Artinya di bulan Juli ini sudah tercapai satu target kami. Namun untuk rentang Juli sampai dengan Agustus ini merupakan kondisi yang krusial ya. Karena di sini adalah fase untuk memastikan seluruh unit usaha maupun keluarga yang ada di Kabupaten Bovendigul terdata dan masuk dalam database sensus ekonomi 2026.
4: Ia juga menegaskan BPS tidak hanya berfokus pada pencapaian target kuantitas pendataan, tetapi juga menjaga kualitas data yang dihimpun. Karena itu, setiap petugas lapangan diingatkan untuk tetap menjalankan prosedur pendataan sesuai standar yang telah ditetapkan.
7: Tentu saja yang harus kita perhatikan di sini adalah kualitas pendataannya. Kita tidak mau mengejar target, tapi kualitas pendataannya kita kesampingkan. Dengan berbekal 69 petugas lapangan dan 22 petugas pemeriksa lapangan, saya cukup positif kita bisa mencapai dan menyelesaikan kegiatan sensus ekonomi ini dengan sukses sampai dengan di tanggal 31 Agustus nanti.
4: Pada kesempatan tersebut, Novita juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bovendigul yang telah mendukung pelaksanaan pendataan lapangan di seluruh wilayah kabupaten. Menurutnya, partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah

0: tahun 2006 yang dipusatkan di Kabupaten Jayapura akan dihadiri Menteri Urusan Haji dan Umroh. Penutupan yang dijadwalkan Sabtu 18 Juli 2026 malam nanti. Koordinator Bidang Acara Protokoler dan Seni Budaya MTQ 31 Papua, Haji Salahuddin mengatakan, hingga saat ini hanya tersisa 3 cabang lomba yang masih dipertandingkan, yakni Hifzil Quran, Tilawah Al-Quran, dan Tartil Al-Quran. Menurut Salahuddin, panitia telah mempersiapkan seluruh rangkaian acara penutupan dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembukaan agar pelaksanaan penutupan berlangsung lebih baik.
1: Tapi nanti akan diumumkan secara resmi oleh Koordinator Dewan Hakim MTQ pada saat acara penutupan. Kemudian terkait persiapan pelaksanaan penutupan, kami sudah menyiapkan dan kami sudah melakukan evaluasi kekurangan-kekurangan di pada saat acara pembukaan, itu kami akan memperbaiki dan menyempurnakan di acara penutupan. Dan informasi juga insya Allah akan dihadiri nanti oleh Bapak Menteri Urusan Haji dan Umroh. Beliau besok akan tiba melakukan kunjungan kerja dan kami sudah terkonfirmasi dengan pemerintah provinsi bahwa beliau akan hadir sebagai tamu kehormatan yang meninjau langsung kegiatan MTQ sekaligus hadir untuk memberikan sambutan kehormatan begitu.
0: Salahuddin berharap pelaksanaan MTQ yang digelar setiap 2 tahun sekali terus mengalami peningkatan baik dari sisi penyelenggaraan maupun prestasi para peserta. Ari Irfan melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan bantuan tunai senilai 100 juta rupiah kepada koperasi Desa Merah Putih Walesi, Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya. Kopdes Walesi juga dijadikan koperasi percontohan untuk 8 kabupaten di Papua Pegunungan. Berikut laporan dari RRI Wamena.
3: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan semacam spirit kepada teman-teman pengurus lengkap di Walesi sebesar 100 juta rupiah.
2: Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih Walesi, Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya mendapatkan apresiasi dari Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Papua Pegunungan. Apresiasi tersebut diberikan dalam bentuk dana pembinaan senilai Rp 100 juta oleh Pemprov Papua Pegunungan sebagai koperasi percontohan. Bantuan pembinaan tersebut diserahkan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Pegunungan, Elai Giban, kepada Ketua Koperasi Merah Putih Walesi, Amatus Yilipele, saat peringatan HUT Koperasi ke-79, Senin 13 Juli 2026, di halaman kantor Gubernur Papua Pegunungan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Pegunungan Alpius Sigibalo mengatakan, pemerintah memilih Koperasi Desa Merah Putih Walesi karena merupakan koperasi yang telah aktif menjalankan kegiatan usaha secara nyata sehingga Pemprov memberikan bantuan sebagai penghargaan dan motivasi.
3: 8 kabupaten terdiri dari 2.000 lebih desa dan kelurahan. Kemudian di dalamnya itu baru 1.000 lebih yang telah terakta notariskan. Kemudian dari sekian banyak itu yang hari ini terkonfirmasi dan jalan hanya satu, yaitu di Kabupaten Jayawijaya di
4: Walesi.
3: Sehingga kami anggap bahwa dia adalah berprestasi dan hari ini jalan dan dia luar biasa. Karena itu pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan semacam spirit kepada teman-teman pengurus lengkap di Walesi sebesar 100 juta rupiah.
2: Sementara itu, Ketua Kopdes Merah Putih Walesi Amatus Yilipele SE mengatakan, bantuan pemerintah senilai 100 juta merupakan motivasi yang kuat untuk terus memacu perekonomian masyarakat melalui koperasi yang dipimpinnya di Distrik Walesi. Ia berharap semoga ke depan terus maju dan melangkah bersama masyarakat dari akar rumput untuk bersama-sama membangun Provinsi Papua Pegunungan melalui koperasi.
5: 2006 saya bisa mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Pegunungan, dan saya sangat bangga. Kebetulan kami ada kegiatan HUT Koperasi juga di tingkat koperasi

0: Merah Putih Bolesi, sehingga dalam momen ini memberikan bantuan sekaligus kegiatan ini akan menjadi ajang yang paling baik untuk kami bersama untuk memajukan kesejahteraan masyarakat yang seperti yang tadi kita dengar sambutan bersama itu. Jadi semoga kegiatan ini untuk ke depan terus maju melangkah kami dari akar rumput untuk bagaimana membangun Provinsi Papua Pegunungan ini.
1: Ketua Kopdes Merah Putih Walesi Amatus Yelipele juga menyebutkan sejauh ini Kopres Walesi bergerak di bidang usaha pertanian dan peternakan dengan melibatkan lebih dari 300 orang anggota koperasi. Roni Hisage melaporkan.
2: Kita ke Nabire, pendengarai, deteksi dini jadi kunci cegah penyakit. Nakes Nabire memperkuat surveillance AFP dan PD3I. Berikut laporan dari RRI Nabire.
3: Penguatan surveillance acute facet paralysis AFP, campak, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I menjadi langkah penting dalam meningkatkan kewaspadaan dini terhadap penyakit menular di Kabupaten Nabire. Kegiatan yang diikuti dokter, petugas surveillance hingga tenaga kesehatan dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan bertujuan memperkuat kemampuan peserta dalam mengenali, melaporkan, dan menindaklanjuti setiap dugaan kasus secara cepat. Melalui kegiatan yang dilaksanakan di Aula LPP RRI Nabire Jumat 17 Juli 2026, tenaga kesehatan diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya deteksi dini. Selain menjaga kualitas surveillance, kemampuan menemukan kasus sejak awal juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program imunisasi serta mencegah terjadinya penularan penyakit di masyarakat. Pemateri dari Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Cabang Papua, Dr. Elsia Awanda mengatakan, kegiatan ini menunjukkan masih perlunya penguatan kapasitas tenaga kesehatan dalam mengenali kasus-kasus PD3I, sehingga setiap dugaan kasus dapat segera terdeteksi dan dilaporkan.
4: Kemudian dari acara ini juga kita tahu bahwa ternyata selain angka cakupan imunisasi yang masih rendah, ternyata kita juga masih butuh pengenalan lebih lanjut untuk menemukan kasus-kasus yang masih bisa dimasukkan atau dijaring untuk surveillance PD3I. Harapannya melalui acara ini, teman-teman dokter di puskesmas dan juga teman-teman dokter spesialis anak di rumah sakit ataupun PJ surveillance yang di rumah sakit, puskesmas ataupun klinik swasta bisa saling bekerja sama dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Kabupaten setempat untuk menjaring pasien-pasien yang masuk kategori PD3I supaya harapannya angka surveillance-nya bisa meningkat dan kita bisa lebih meningkatkan lagi untuk cakupan angka imunisasi di Nabire.
3: Selain memperoleh pembaruan materi, para peserta juga didorong untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam pelayanan sehari-hari. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting agar upaya deteksi dini tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi juga mendapat dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Salah satu peserta sekaligus dokter umum di Kabupaten Nabire, Dr. Rosalia Kuai mengajak masyarakat untuk tidak ragu membawa anak mengikuti imunisasi, serta mencari informasi yang benar melalui fasilitas pelayanan kesehatan.
5: Pesan saya untuk masyarakat, jangan pernah takut untuk datang imunisasi. Imunisasi itu sangat-sangat penting sekali untuk memberikan imunitas ya pada anak-anak, khususnya untuk anak-anak bayi, lalu ada tambahan-tambahannya juga khusus untuk anak-anak yang sudah bersekolah. Nah itu penting sekali, tidak boleh dilewatkan untuk setiap anak-anak, dan juga jangan pernah terprovokasi ataupun terpengaruh dengan setiap potongan-potongan video yang beredar luar di masyarakat. Kalau memang melihat, menonton, ataupun mendengar, boleh datang bertanya ke puskesmas ataupun layanan fasilitas kesehatan yang ada, boleh berkonsultasi, boleh bertanya, itu gratis. Dan imunisasi itu diberikan gratis dari pemerintah.
3: Meningkatnya kemampuan tenaga kesehatan dalam mendeteksi dan melaporkan kasus diharapkan dapat memperkuat sistem surveillance penyakit di Kabupaten Nabire. Dengan deteksi yang lebih cepat, penanganan dapat dilakukan sedini mungkin sehingga risiko penyebaran penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi dapat diminimalkan. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Kita ke berita terakhir, pendengar asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Oktavianus Ayurbaba, mewakili Bupati Kepulauan Yapen secara resmi membuka sidang jemaat keempat Gereja Pentakosta di Papua atau GPDP, Jemaat Rehobot Yapen, Jumat 17 Juli 2026. Berikut laporannya dari RRI Seroi.
6: Sidang jemaat keempat Gereja Pentakosta di Papua GPDP Jemaat Rehoboth Yapan berlangsung Jumat dan Sabtu 17 dan 18 Juli 2026. Sidang kali ini membahas sekaligus mengevaluasi program kegiatan pelayanan yang telah dilakukan selama 5 tahun berjalan serta akan memilih pengurus jemaat yang baru dalam melaksanakan tugas pelayanan di jemaat setempat. Ketua Panitia Pelaksana Sidang Pendeta Pembantu Matius Wayoi mengatakan, sidang ini diikuti salah satunya dari masing-masing unsur jemaat dengan mengusung subtema melalui sidang keempat Jemaat Rehoboth Yapan diberi otoritas dan kuasa dalam melayani di masa efisiensi global. Diharapkan melalui sidang kali ini akan merumuskan berbagai program pelayanan yang mengarah pada pertumbuhan kualitas iman warga jemaat sesuai dengan ajaran Kristus.
7: Dan jumlah peserta sidang sebanyak 44 orang, yang bergabung dari beberapa wadah, yaitu wadah pria, wadah pernita, wadah pereda, dan wadah persepi. Dengan sorotan tema, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Dengan subtema, dengan sidang keempat Jemaat Rehoboth Yapan diberi otoritas dan kuasa dalam melayani di masa efisiensi global.
6: Sementara itu, Ketua Klasis GPDP Yapen Selatan, Pendeta Petrus Wandamani SPD MPD, saat menyampaikan sambutan menekankan pentingnya evaluasi program pelayanan yang telah dikerjakan selama 5 tahun dan selanjutnya menyusun arah pelayanan GPDP khususnya Jemaat Rehoboth Yapan 5 tahun ke depan. Pekerjaan gereja adalah pekerjaan mulia sehingga dibutuhkan tanggung jawab dan keikhlasan untuk melayani. Buah dari pelayanan ini adalah pertumbuhan iman akan Kristus dalam setiap aktivitas kehidupan, baik dalam keluarga, berjemaat maupun di tengah masyarakat.
8: Di pagi hari ini tanggal 17 Juli 2026 akan diadakan sidang jemaat keempat Jemaat GPDP Rehoboth Yapan. Tujuan dari lakukan sidang jemaat ini mengevaluasi program kerja 5 tahun dan akan menyusun program kerja 5 tahun ke depan. Untuk itu dalam pekerjaan ini, sidang ini akan dihadiri oleh unsur BPK dan kebetulan ada juga Wakil Ketua 2 Sinode Gereja Pentakosta di Papua dan menghadiri pembukaan sidang klasis keempat, sidang jemaat keempat Jemaat Rehoboth Yapan di pagi hari ini.
6: Sidang Jemaat GPDP Rehoboth Yapan Distrik Kanotorei Kabupaten Kepulauan Yapen dibuka secara resmi Jumat 17 Juli 2026 oleh Asisten Dua Setda Octavianus Erbaba atas nama Bupati, sekaligus menyampaikan sambutan tertulis pada sidang tersebut. Atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran Gereja Pentakosta di Papua Jemaat Rehoboth Yapan atas terselenggaranya sidang tersebut. Giat ini sebagai bagian dari tanggung jawab pelayanan gereja dalam pembangunan kehidupan jemaat yang semakin dewasa dalam iman.
9: Nama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jemaat Gereja Pentakosta di Papua. Khususnya di hari ini Jemaat Rehoboth Yapan atas terselenggaranya sidang klasis ini sebagai bagian atau sidang jemaat ini sebagai bagian dari tanggung jawab pelayanan gereja dalam membangun kehidupan umat Tuhan di era dewasa ini dalam rangka membangun iman, dalam memperkuat seluruh kehidupan tatanan pandangan rohani jemaat yang bisa mempererat, memperkuat persaudaraan dan nyata dalam pengabdian kepada masyarakat.
6: Hadir pada sidang tersebut anggota DPRK Yapen Fredolin Warkawani, perwakilan dari Sinode GPDP Pendeta Yan Ewayeni, Gembala Jemaat Pendeta Aser Airei, Badan Pertimbangan dan Pengawasan GPDP Klasis Yapen Selatan, serta undangan lainnya. Agus Tanawani melaporkan.
2: Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekor Wilayah 1 Papua edisi Sabtu 18 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Eldianus Lebeng mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti warta berita Gema Papua. Dan saat ini sudah pukul 19:30 waktu Indonesia Timur. Masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Saya Adam masih akan menemani Anda untuk di part ketiga ini hingga tuntas nanti. Ya, hari ini hari Sabtu ya, waktu yang paling dinanti-nantikan untuk menghabiskan malam minggu bersama orang-orang terkasih, keluarga tercinta. Kami harap ada kegiatan-kegiatan yang positif untuk terus memberi arti dan nilai bagi kehidupan.

serang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

0: makan.
1: Ada apa, Maria?
0: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
1: Memang kenapa, Maria?
0: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
1: Ya sudah, nanti aku matikan.
0: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
1: Tunggu, Maria. Maria!

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Ya, selamat malam pendengar di manapun Anda berada, senang sekali di malam yang tak berbintang ini. Saya Bung Agus kembali hadir menyapa Anda di 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, banyak pilihan lagu dan juga informasi menarik akan menemani suasana malam minggu Anda ya. Tepatnya di hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 18 Juli 2028. Ya, masih ada 2 minggu kita bertempur dengan semangat inspirasi dan mencari rezeki sebanyak-banyaknya. Asik. Baik, kita akan nikmati pilihan lagu. Kali ini ada Semi Semurangkir dengan Pemuda.

0: Aware telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air dan disebabkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam kembali buat Anda yang baru bergabung, dan tentunya di malam hari ini suasana malam Anda kami temani dengan pilihan lagu-lagu terbaik ya di dapur musik Pro 1. Ya, pendengar, di pukul 6 besok jangan lakukan juga pertandingan perebutan tempat ketiga antara timnas Prancis menghadapi tim Inggris ya, untuk merebut piala atau perebutan tempat ketiga di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa dengarkan melalui program 1 RRI Wamena. Baik, kita nikmati kembali satu nomor lagu terindah dari miliknya Chris Patih dengan Tak Lekang Oleh Waktu.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Iya, 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Anda masih mendengarkan kanal informasi dan inspirasi di sela-sela aktivitas Anda. Mudah-mudahan terhibur di kesempatan malam yang tak berbintang ini, dan Pro 1 masih akan terus ya. Kami informasikan sebentar di pukul 21 nanti Warta Berita bersama Pro 3 akan hadir dengan informasi menariknya. Lagu terbaik kami coba hadirkan dari miliknya Ungu ya, dengan judul Untukmu Selamanya. Tetaplah di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena.
1: Ikan bisa merasa haus dan

0: barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Pelayan itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan dunia. Di Papua.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: Ya, pendengar, sudah pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kami tahan dulu beberapa pilihan lagu terbaik di Dapur Musik, karena saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 dalam mengikuti penyampaian Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggalnya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOKOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggalnya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar, sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan Aero Modeling Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan dan mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 yang kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa

0: komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Tiga pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
3: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. Tiga dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya tiga sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti ada Lembar, WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk. Kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
2: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
4: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan diperlukan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar. Harus soalnya karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ini kita perbaiki pada lebaran.
2: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
1: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
5: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Porsin yang tergabung dalam paguyubannya.
6: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu.

0: beda dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa, terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat, apalagi kemarin sampai 30.
1: Aktivitas di galangan kapal berkamina Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
3: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Susil Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Bali.

Penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai

0: lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
1: Iya, benar sekali. Kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patraniaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
0: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
1: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
0: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
3: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
4: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
3: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau menjadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
4: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
3: Membangun nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam

0: memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
1: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
2: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
1: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
3: Ini kan prosesnya lama.
1: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tidak terpresentasikan.
4: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng pesta bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
5: Ya baik. Benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng pesta bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Iman. Mas Iman,
6: halo. Iya, Pak. Ya. Perputaran ekonomi uang setiap harinya berapa ini kalau
7: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai. Bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
6: Iya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
7: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini Pak, gitu.
6: Iya, dilaksanakan berapa hari ini?
7: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
6: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga
7: ya.
6: Ekonomi Jambi.
7: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jambi Night Culinary kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak.
5: Ya, Bazar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola.
1: Hanya channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar masih terus kami hadirkan di kesempatan malam yang tak berbintang ini ya. Dan pendengar, selamat malam, selamat bergabung buat Anda yang terus menikmati suasana kehangatan melalui pilihan lagu dan juga informasi menarik ya. Kembali kami ingatkan, biasa pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Timur, Anda bisa dengarkan juga melalui program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, di mana pertandingan Prancis menghadapi tim Inggris dalam perebutan tempat ketiga atau juara ketiga pada ajang Piala Dunia. Dan juga nanti di hari Senin, pendengar, di jam yang sama juga, yaitu pertandingan final siapakah yang menjadi juara dunia untuk Piala Dunia 2026 atau World Cup ini, antara tim Tango Argentina menghadapi tim Matador Spanyol. Kita nikmati kembali, pendengar, kali ini satu nomor lagu terindah dari miliknya Mahen dengan Luka yang Kuridu.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Darenante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cingak.

yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

下，门牙痛开，就买眼神不被查。他比下哭得开，西亚巴嘎地亚。

Ya, pendengar, satu pilihan lagu terindah ya dari Akses Rahasia Tuhan ya. Lagunya cukup asik apalagi dinikmati di malam hari ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa memberikan kehangatan di program Masatu Radio Republik Indonesia. Wamena, pendengar, sudah pukul 22 ya, lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita masih cukup panjang pendengar, atau hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Di lagu mendatang ada Leoland dengan Dunia Kita.

0: Itu barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kau senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya. Kau tidak tahu kah? Kau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kau tidak suka noken tuh? Kau lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
3: Ayo.
2: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
3: Swimming pool.
2: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
3: Apa bahasa Indonesianya laundry?
2: Apa ya? Laundry?
3: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
2: Yah, dikalahin anak kecil.
4: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kenapa? Kenapa? Kenapa?
1: Kenapa? Ada apa kan? Ada apa?
2: Itu, dia jelas lah.
0: Oh, makanya, kan? Jangan pala-pala.
3: Kecepatan bukan segalanya. Keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Guess it's alright to be depressed sometimes.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agam, yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.
2: Pro 1.

0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Eh, Kak, tambah sawang dulu. Kamu flying, minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu, cepat. 5.000 kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah. Tempo.
0: Aduh, tidak ruang ini, Kakak. Kita penjualan ini belum laku ini.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih. Tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga ini, Kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak itu tidak usah mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya, kau kasih cepat. Tapi nanti kita bongkar kios nanti, nih. Cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah tak terasa ya pukul 23.57 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya kami harus akhiri rangkaian acara untuk sepanjang hari ini, tepatnya hari Sabtu ya, 18 Juli 2026. Selamat beristirahat dan sampai jumpa besok pagi.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka beradalah satu tugas kami menyelenggarakan acara siaran program 1 dari Radio Republik Indonesia Wamena. Untuk hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Sebelum berpisah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agustin Sipagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi Radio Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat berserat, sampai jumpa besok pagi dan terimalah. Salam sekali di udara, tetap di daerah merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bank air.
0: Bank air?
1: Iya, Bu. Ini bank air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Makasih loh Pak Odang airnya.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahannya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Brat.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat rap, tegak rap.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Baju, check out. Celana, masukin keranjang. Tas, sepatu, make up, gratis ongkir. Cus, check out.
1: Belanja terus, banyak uang nih.
0: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
1: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Kamu coba aja ikut hari tanpa belanja tanggal 26 November. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
0: Oh, ada ya hari tanpa belanja? Baru tahu. Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku gak expect bisa.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

0: Knop ngana.
1: Im, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Sama ntar Jo itu.
1: Astaga, alasan Jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga Im, salah.
0: Oh.
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
0: Tahu. Satu Jai, 2 Alok, 3 Jota.
1: Astaga Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti siaran Piala Dunia antara Prancis dan Inggris di saat ini.
1: Dengan Boehi, masih dengan Eze, bergeser ke keadaan kali ini di sektor lingkaran tengah. Mendapat tekanan dari pemain-pemain Prancis, bergeser lagi ke belakang. Bagaimana Guehi masih mencoba untuk melakukan serangan umpan langsung terobosan yang dituju tadi adalah Marcus Rashford nampaknya, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Prancis yang memberikan bola kepada Lacroix. Sudah dibawa oleh Lacroix, kali ini berada di sektor kiri pertahanan dari Prancis bekerjasama dengan Ibrahima Konate. Kemudian ke kanan lagi ada Gusto, masih di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Ke tengah dia ada Emery. Masih Emery, dibayang-bayangnya oleh satu pemain dari Inggris di sana, Emery. Dan nomor punggung 18 bergeser lagi dia ke tengah, ada Rabiot. Rabiot bekerjasama dengan Emery, masih Emery sudah melewati Inggris di tengah lapangan pertandingan. Kali ini mengisi di sektor kanan pertahanan dari Inggris bekerjasama dengan Gusto dia. Belakang kali ini sedikit lagi ada Rabiot, masih coba untuk menguasai lapangan pertandingan Prancis, namun dikuasai kembali, direbut oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini ada umpan langsung terobosan yang dituju adalah pemain dari Inggris di sana. Ada Saka di sana, masih mencoba untung, hampir saja masih dapat dimentahkan oleh perlawanan pertahanan dari Prancis. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Bukayo Saka. Yoyo Bukayo gitu ya, bentar kalau udah puasa ya, maghrib, Yoyo Bukayo gitu ya, yeah. Masih aja belum berhasil, belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0. Namun tadi sempat mengenai kaki Lacroix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Inggris kali ini di pertandingan yang sudah memasuki menit 18. Akankah tendangan penjuru dari sektor kanan pertahanan dari Prancis ini juga bisa menambah skor bagi Inggris, atau seperti apa, kita akan tunggu juga. Setidaknya ada 4 pemain Inggris sudah ada di dalam kotak penalti, sudah dilakukan langsung saja, coba disundul oleh dan pemain nomor punggung 2 Konsa, Ezri Konsa, memanfaatkan umpan langsung dari Declan Rice, berhasil membuat jaga gawang Prancis Mike Nunn ini kembali hanya bisa melihat saja bola meluncur ke sisi kiri gawang dari Prancis, berubah kedudukan menjadi 0-2 untuk Inggris di pertandingan yang sudah masuk ke menit 18. Ada apa dengan Prancis ini, Bung Jupri?
2: Ya, ini sangat-sangat di luar duga.

0: Masih mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor kanan pertahanan dari Perancis, terjatuh satu pemain Perancis yaitu Gusto ketika akan berduel dengan Eze di sana, pemain Inggris. Kali ini pelanggaran untuk Perancis di sektor kanan pertahanan mereka, Ibrahim Konate. Geser dia ke sektor kiri, ada Lacroix di sana, masih Lacroix bekerjasama dengan Hernandez. Masih mencari Hernandez, kali ini umpan langsung pada Dewe di sana, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Inggris Dean Henderson yang menjemput bola hingga berhasil dipatahkan kali ini upaya atau serangan yang coba dilakukan oleh timnas Perancis. Inggris kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka, Guehi berkejar sama dia dengan Ezra di sana, namun terjatuh tadi. Bagaimana satu pemain Inggris di sana yang berada di sektor lingkaran tengah pertandingan terjatuh, menjadi pelanggaran oleh pemain Perancis. Tendangan bebas saja kali ini untuk pemain Inggris akan dilakukan oleh Guehi nampaknya. Masih mencari rekannya, Mark Guehi, menor punggung 6 dari Inggris di sektor kiri lini serang Inggris kali ini. Marcus Rashford nomor 25 di sana, Spence mencoba untuk mengobrak-abrik sektor kanan dari Perancis kali ini, bekerja sama dia. Balik lagi ke belakang kepada Guehi di sektor lingkaran tengah kali ini, masih Inggris. Kali ini pemain nomor 21 Ezra umpan langsung ke dalam kotak penalti. Kali ini yang dituju adalah nomor punggung 11 Marcus Rashford, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh pemain-pemain Perancis. Masih gagal lagi serangan dari Inggris. Perancis kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri lini serang mereka. Bagaimana Theo Hernandez kali ini bekerja sama dengan Kylian Mbappe. Masih Mbappe di sektor kanan pertahanan Inggris, sudah masuk, kali geser dia kepada Dewe. Desire Dewe di sektor lingkaran tengah, melebar dia memanfaatkan sisi lapangan ke kanan kali ini. Bagaimana Cherki, Ryan Cherki masih mencoba bawa bola, bekerja sama dia dengan Gusto. Balik lagi Gusto di sektor kiri pertahanan dari Inggris, ke tengah lagi dia, ada Lacroix di sana, namun bergeser ke sektor kanan. Hernandez kali ini menguasai bola di kiri pertahanan atau kiri lini serang dari Perancis, bergeser lagi ke kanan. Bagaimana Gusto masih mencoba menguasai bola, bekerja sama dia dengan Olise, dibayangi oleh Eze. Olise masih main Perancis kali ini di dalam sekitar kotak penalti dari Inggris. Olise masih menguasai bola, melebar dia ke kanan, sana menemui Kylian Mbappe. Ada Mbappe coba melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti. Mbappe, ah sayang sekali, tidak menemui sasaran, hanya di sebelah kiri lini pertahanan atau gawang Inggris. Tidak berbahaya sama sekali, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Belum berhasil bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Perancis Le Bleu yang berseragam biru-biru ini. Sehingga di saat yang bersamaan juga, menit 22 di pertandingan kali ini, wasit menerapkan hydration break dan kedua kesebelasan ini memanfaatkan waktu ini seperti biasa untuk kembali mematangkan serangan lagi ataupun juga mematangkan taktik-taktik mereka selama sekitar kurang lebih 3 menit waktu diberikan untuk hydration break. Nah, selama 22 menit pertandingan ini, Bung Jupri, ya, ini apakah nanti Anda melihat ada beberapa pergantian taktik kemungkinan akan coba dilakukan oleh Prancis mengingat skornya juga cukup jauh nih, 0-2 nih, Bung Jupri?
1: Ya, kalau yang saya lihat ya, sejauh 22 menit pertandingan berjalan, memang para pemain Inggris lebih agresif ya, mereka lebih agresif. Bahkan beberapa kali kita lihat duel-duel second ball-nya memang para pemain dari Inggris yang terlihat lebih dominan. Dan di kubu Prancis, Michael Olise juga perannya belum terlalu terlihat di pertandingan kali ini. Berapa kali dia kalah duel juga dengan Jet Spence yang main di posisi bek kiri dari timnas Inggris. Ini yang memang membuat juga sulit ya, pilihan tak pilihan serangan, variasi serangan dari Prancis juga menjadi lebih sedikit itu. Dan Mbappe kita lihat di pertandingan ini juga belum muncul dengan potensi terbaik dia. Dan bahkan kalau kita bicara bagaimana gol pertama tadi dari Inggris, itu terjadi memang karena kesalahan ya, kesalahan dari umpan yang tidak akurat yang akhirnya bisa diintersep oleh Declan Rice dan langsung memang dia mengeksekusi sendiri peluang itu. Itu umpan yang salah tadi dari Siredo ya. Dan kemudian di gol kedua lagi-lagi kita lihat bagaimana kelengahan ya, kelengahan dari pertahanan dari Prancis yang tidak sigap dalam melakukan duel udara tadi, sehingga memang membuat bagaimana kalau kita Ezri Konsa bisa menciptakan gol kedua, memanfaatkan umpan sepak pojok dari Declan Rice. Jadi meskipun Inggris kita tahu memang tidak bermain dengan sejumlah pemain yang bisa dikatakan jadi kekuatan.

0: utama, tapi tidak terlihat bermasalah. Sedangkan di kubu Prancis, ketidakhadiran Saliba yang kita tahu memang mengalami cedera, mengurangi ya, mengurangi juga impact di pertahanan. Ibrahima Konate dan juga Lacroix terlihat belum terlalu solid. Kemudian juga Wayne Zaïre Emery di lini tengah berapa kali sebenarnya sudah mampu juga sebagai untuk bisa menjadi jembatan di tengah. Tapi ya itu tadi, ke depan kita lihat memang para pemain Inggris ya itu tadi, mereka sangat agresif sehingga memang menyulitkan untuk bisa distribusi bola yang bisa dikatakan berbahaya untuk masuk ke pertahanan dari Inggris.
1: Ya, apa yang harus dilakukan oleh Prancis dalam hal ini, apakah mencoba dari sektor sayap atau mungkin umpan pendek yang coba dilakukan oleh Prancis untuk menembus pertahanan Inggris, atau seperti apa menurut Anda?
0: Saya kira harus banyak umpan kombinasi ya. Artinya kerjasama antara Olise dengan Ryan Cherki yang main di starter, sebagai starter di pertandingan ini harus lebih jalan lagi, sehingga memang pada akhirnya bisa ada opsi nanti untuk bisa memberikan umpan-umpan yang bisa dikatakan bisa berbahaya untuk Kylian Mbappe.
1: Jadi ini belum nampak ya sampai saat ini?
0: Betul, betul.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Jupri. Kita kembali kepada pertandingan kali ini. Bagaimana Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka. Bergeser ke sektor tengah kali ini, bagaimana Eze mencoba untuk menguasai bola di bekerja sama dengan Guehi dia. Umpan langsung pada Declan Rice kali ini, balik lagi kepada Eze, dan Spence kali ini masih menguasai bola, dibayangi oleh Gusto tadi ke belakang. Kali ini Guehi bekerjasama dengan Declan Rice di tengah, umpan langsung jauh ke kanan sektor sayap. Kali ini yang dituju adalah menor punggung 26 sana, Jarrod Kwanza, namun tidak berhasil menguasai dengan baik. Dikuasai oleh Theo Hernandez dari Prancis yang menangan kaki kiri keluar. Sayang sekali umpan atau tendangan yang coba dilakukan oleh Theo Hernandez di sana, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Masih Inggris menguasai bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Bagaimana upaya-upaya masih terus dilakukan oleh pemain The Three Lions melalui Declan Rice kali ini di sektor kanan, bekerja sama dia dengan Eze. Masih Eze dibayangi oleh dua pemain Prancis, bergeser kepada Declan Rice, ke belakang lagi Declan Rice kepada Konsa, ke kiri ada Guehi di sana, ke tengah bagaimana Eze tadi yang dituju namun berhasil dicuri tadi, namun dikuasai kembali oleh sang jaga gawang Inggris yaitu Dean Henderson. Pendek saja ke kiri ada Guehi, masih Guehi ke kanan dia Konsa, sang mencetak gol kedua bagi Three Lions. Masih mencoba untuk mencari posisi rekan-rekannya di sektor kanan, ke belakang lagi menjaga gawang Dean Henderson. Ke kiri sedikit ada Guehi, masih di sektor pertahanan dari Inggris kali ini. Declan Rice turut membantu umpan, geser muda mulai ngadil kali ini di sektor kanan tengah, namun sayang sekali berhasil dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Bagaimana di seri 2 coba Mbappe masih membahayakan. Bagaimana umpan dari pemain Prancis tadi, Cherki nampaknya kepada Mbappe, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris. Belum berubah kedudukan, posisi masih tetap 0-2 untuk keunggulan dari Inggris.
2: Ya, upaya dari Prancis masih menemui kegagalan di sisi kanan pertahanan dari Inggris. Hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Inggris. Kita nantikan babak yang pertama ini, Inggris telah unggul 2-0. Ya, sebuah tendangan sudah dilakukan namun jatuh di kaki gawang dari Inggris, Mike Nang. Sodorkan saja pada Lacroix. Cari kawan yang beri bebas Lacroix. Pada Henry di sana, Tedoye yang coba mundur ke belakang, Theo Hernandez berikan lagi namun bukan pelanggaran meski terjatuh tadi Hernandez. Dibayangi oleh pemain dari Inggris, ada juga Saka, Bukayo Saka mundur ke belakang pada Lacroix. Kini pemain dari Prancis alirkan kepada Konate di sektor sebelah kanan dalam, alirkan kepada Mauro Gusto, bersama tadi maksudnya memberikan kepada Olise namun berhasil dipotong oleh Jack Spence. Mencoba menguasai bola, terjatuh Jack Spence, jadi dorongan di sana bukan pelanggaran. Ada Ryan Cherki lagi, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Kini Prancis mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Ya, masih mencoba menggunakan Rabiot, nampaknya menguasai bola. Sodorkan saja kepada Kylian Mbappe. Masih Mbappe, alirkan bola ke sektor sebelah kanan mencari Mauro Gusto. Mencoba kontrol bola oleh Mauro Gusto di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Mundur ke belakang kepada Olise. Masih Olise menguasai bola. Melatap ke depan, mencoba menggiring ke tengah. Olise alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Rabiot lagi, alirkan lagi. Bagaimana Prancis mencoba sodorkan lagi ke tengah, Olise lagi kirimkan bola dari tepat penalti, berbahaya namun berhasil diamankan tadi oleh Guehi, berhasil dikuasai oleh Kwanzaa. Kini bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, tenang-tenang saja mundur ke belakang kepada Ezre Konsa. Ya, masih Konsa menguasai bola, mencoba menggiring ke depan perlahan. Kini pemain Inggris berikan lagi kepada Eze di sektor sebelah kiri, lini serang dari Inggris. Masih Eze, dibayangi Olise, coba menggiring ke tengah. Eze mencari kawannya, umpan saja kepada Toni tadi, coba melewat satu dua pemain dari Prancis, berbahaya, berhasil direbut oleh Olise, kirimkan bola ke depan, mencoba mencari Kylian Mbappe, dibayangi oleh Jespen. Masih Kylian Mbappe di arah kotak penalti, wow, berhasil direbut tadi oleh Declan Rice, kirimkan saja bola ke depan, mencari Marcus Rashford di sana, dibayangi oleh Mauro Gusto. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam saja kini bagi Inggris di sektor sebelah kiri permainannya. Ya, sudah dilakukan tadi oleh Marcus Rashford. Kepada Mark Guehi, menguasai bola kini pemain dari Inggris, sodorkan bola ke depan kepada Rice, mundur ke belakang lagi kepada Guehi, mencoba menggiring bola, kirimkan bola ke tengah tadi, namun masih kembalikan lagi kepada Guehi. Ada Marcus Rashford kini menguasai bola, ada Eze, sodorkan saja pendek kepada Declan Rice, alirkan kepada Kwanzaa di sektor sebelah kanan, kembalikan lagi kepada Rice, masih memainkan bola di pertahanannya sendiri, sodorkan lagi untuk dipotong tadi oleh Rabiot, namun berhasil kembali dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Kwanzaa pendek saja kepada Rice di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kwanzaa, alirkan sektor sebelah kiri mencari Jack Spence. Masih Spence, sodorkan kepada Marcus Rashford, dibayangi Olise ke tengah dia, menyangi Eze di sana, mundur ke belakang pada Guehi. Pemain-pemain dari Inggris masih dengan tenang menguasai bola, mundur ke belakang kepada Dean Henderson, sodorkan saja pada Kwanzaa. Masih Kwanzaa, pendek kepada Kwanzaa, sodorkan tadi ke depan. Lagi pemain Declan Rice mundur ke belakang, mencoba memancing nampaknya pemain dari Perancis untuk lebih keluar. Declan Rice kini menguasai bola, berputar dia, dibayang oleh Rabiot. Namun sebelumnya sebuah pelanggaran terjadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, di mana Kwanzaa tepatnya tergeletak tadi, telah berbenturan dengan pemain Prancis, Désiré Doué, di mana terjadi dorongan nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Ya, tendangan bebas kini bagi Inggris sudah dilakukan. Ada Kwanzaa, Eze Kwanzaa menguasai bola, sodorkan saja pada Eze di sana yang mencoba menjemput bola, alirkan kepada Jack Spence di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Inggris, 4-1-2 dengan Eze. Masih Eze kepada pemain Spence, namun mengenai Olise tadi, berhasil dicuri oleh pemain dari Prancis, mundur ke belakang pada Lacroix. Sodorkan lagi kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri, mundur lagi kepada Lacroix, mencoba dibayangi oleh Morgan Rodgers tadi. Sodorkan lagi kepada Olise yang mencoba mundur ke belakang menjemput bola. Olise sodorkan bola ke depan kepada Emery, gimana Kylian Mbappe di sana, namun kembali terjadi berebutan dengan Serki tadi, mencoba lagi berebut oleh Morgan Rodgers, menguasai bola sektor sebelah kiri dari Inggris. Ada bagaimana Rashford kini menguasai bola, Marcus Rashford bayangi oleh pemain bola, lepaskan tendangan Marcus Rashford, oh, berhasil ditepis oleh mainan tadi. Tendangan luar biasa dari Marcus Rashford, namun upaya yang masih mampu ditepis atau ditahan oleh penjaga gawang dari Prancis. Upaya Marcus Rashford mencoba lepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti belum membuahkan hasil bagi Inggris untuk menambah skor di babak yang pertama ini. Upaya yang baik tentu dari Marcus Rashford yang bermain di Barcelona pada musim lalu, berhasil direbut lagi. Ada Morgan Rodgers kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Bukayo Saka di sektor belakang, mundur ke belakang kepada Declan Rice, alirkan lagi, mundur ke belakang. Ada Mark Guehi kini, Guehi mencoba menguasai bola, sodorkan kepada Jack Spence. Jack Spence 4-1-2 tadi maksudnya, berhasil direbut oleh Ryan Setti, membentur pemain dari Perancis tadi, mencoba menarik, ditarik oleh pemain Inggris Jack Spence. hasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi Perancis di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Sudah dilakukan, ada Theo Hernandez menjatuh Doya di sana. Berikan lagi pada Rabiot, mengang lihat ke depan, mencari Ryan Serki di sektor sebelah kanan. Lalu Kylian Mbappe, ada di kotak penalti, Kylian Mbappe, ditepis oleh Dean Henderson. Tendangan dari Kylian Mbappe tadi berhasil diamankan atau ditepis oleh penjaga gawang dari Inggris. Upaya dari Perancis untuk menciptakan peluang di daerah pertahanan dari Inggris. Sebuah tendangan penjuru, ada Olise di sana. Kita nantikan tendangan di sektor sebelah kanan, pendek saja tempatnya diberikan kepada Kylian Mbappe. Berikan lagi kepada Olise. Berputar namun berhasil dicuri oleh Mark Buehi nampaknya, atau juga pemain dari Bukayo Saka di sektor sebelah kiri kah. Sektor ada Morgan Rogers, kirimkan bola ke depan, menatap ke depan, bagaimana pemain dari Inggris, kirimkan lagi ke tengah, ada berbahaya, ada yang bagian Saka, belakang, dia kena penalti, berputar-putar dia, berputar dibagian oleh mainannya, keluar dari sarangnya, kodokan lagi mundur ke belakang, sayang sekali, upaya dari Inggris tadi, bahkan bagaimana penjaga gawang, mainan yang sudah keluar dari sarangnya jauh, mencoba kini serangan balik dari Perancis, melalui Olise, sodorkan ke kanan, bagaimana Kylian Mbappe dibagian oleh Guehi, sodorkan lagi ada Olise, umpan 1-2 dari kota. Oh, berusaha dihalau tadi oleh Declan Rice, berhasil diamankan. Keamanan daerah pertahanan dari Inggris ini, Kwanzaa sodorkan saja pendek kepada Rice. Masih gini Guehi, coba menguasai bola, memberikan kepada Jess Spence, mencoba menggiring Jess Spence, kiring ke depan, hasil dipotong lagi oleh Mauro Gusto, sodorkan kepada Ryan Serki, mencoba menggiring daerah pertahanan dari Perancis, kirimkan lagi kepada Mauro Gusto, kirimkan lagi ada Ryan Serki, masih Serki, umpan 1-2 kepada Mauro Gusto di sisi sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, memberikan lagi kepada Serki, masih Serki, dibayangi oleh dua pemain tadi dari Inggris, ada ini bagaimana juga, umpan 1-2 berbahaya Ryan Serki, kirim ke depan, coba disundul, oh sayang sekali tadi, bahkan harusnya ada Rabiot yang coba di depan gawang, namun sayang sekali serangan dari balik dari Inggris kini berbahaya. Ada Marcus Rashford, dia ada ketampil hati, Rashford! Tenang aja, bagaimana Inggris lagi, ada pukul Seko, lepas serangan, dibayangi oleh pemain dari Prancis, oh berputar-putar, Rashford kirim ke lagi, ada Inggris, Saka, gol! Puyang. Komentatornya sampai puyang. Berputar-putar bagaimana tenakan atau tekanan yang pemain Inggris membuat kerepotan juga pertahanan dari Prancis nih Bung Ju.
0: Iya, saya kira luar biasa bagaimana tekanan yang dilakukan oleh para pemain Inggris lewat tadi situasi serangan balik. Dan Rashford tadi sebenarnya peluangnya sudah agak tertutup, tapi kemudian dia bisa memperlihatkan ketenangan untuk bisa memberikan bola kepada Bukayo Saka yang akhirnya bisa menciptakan gol di pertandingan ini setelah tadi gol yang dicetak oleh Saka dinyatakan offside. Tapi kali ini Saka berhasil memperbesar keunggulan Inggris dengan skor menjadi 3-0. Dan ini serangan balik yang sangat-sangat cepat dari Inggris. Kerjasama hanya dua pemain saja Bung Indra
1: ya.
0: Dan sebenarnya Mike Nunn sudah bekerja sangat keras di bawah mistar. Tapi lagi-lagi memang Inggris begitu tenang mereka. Bahkan dengan begitu banyak pemain Prancis di kotak penalti masih bisa menciptakan gol seorang Bukayo Saka dan membuat skor menjadi 3-0 untuk keunggulan Inggris atas Prancis, Bung.
1: Ya, mengerikan nampaknya ada Three Lions ini ngamuk nih di perebutan tempat ketiga. Sudah unggul 3-0 saja di babak yang pertama ini. Melalui gol tadi bagaimana Rice dan juga Kwanzaa dan juga Bukayo Saka melengkapi 3 gol Inggris di babak yang pertama ini. Kita nantikan bagaimana sebenarnya Perancis juga mencoba melakukan tekanan namun masih belum membuahkan hasil tadi. Upaya dari Kylian Mbappe, Olise dan juga Ryan Serki mencoba kini Perancis menguasai bola di set ke sebelah kanan namun berhasil kembali direbut oleh Kwanzaa. Pendek saja kepada Declan Rice, memberikan lagi kepada Morgan Rogers, memberikan lagi kepada Rice, mencoba memberikan kepada Eze, mundur ke belakang ada pada Guehi, kembalikan lagi kepada bagaimana Rice di sektor ke tengah, kembalikan lagi kepada Kwanzaa, mencoba mencari Bukayo Saka kini di sektor sebelah kanan, lini serang dari Inggris, masih Bukayo Saka, masih Saka, dibayangi kirimkan umpan ke tengah tadi mencari Toni namun membentur pertahanan dari Prancis, buang saja ke depan namun jatuh lagi di kaki pemain dari Inggris. Declan Rice kini menguasai bola, kapten kesebelasan dari Inggris, berikan sampai kepada Kwanzaa, mundur lagi kepada Rice, ada Eze yang mencoba menjemput bola, mundur ke belakang pada Kwanzaa, masih Kwanzaa, sodorkan lagi kepada Eze, mundur ke belakang, ke sebelah kiri ada Guehi sana, mencoba menggiring perlahan Guehi,
2: Berikan lagi kepada Eze, masih Eze mundur ke belakang kepada Guehi, sodorkan bola kepada Jet Spence. Ada Marcus Rashford, mencoba menggiring sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Marcus Rashford mencoba di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Rashford kirimkan bola ke depan, namun tepat di pelukan dan gawang Prancis. Mark Mainan yang sudah kebobolan 3 gol meski mencoba dengan segala cara tadi bagaimana menutup pergerakan dari pemain Inggris, namun gawangnya tidak mampu ditahan sehingga gol 3 kali bersarang di gawang Prancis. Ya, ada Mauro Gusto kirimkan bola ke depan saja mencari Kylian Mbappé ke Risato Doye, namun kembali patah di tengah jalan. Upacara bagaimana upaya dari Prancis tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Sebuah pelanggaran terjadi. Kita nantikan tendangan bebas Olise, sodorkan bola langsung jauh ke depan, namun dibiarkan saja oleh Dean Henderson, penjaga gawang dari Inggris ini. Melihat pergerakan pemain Prancis yang tidak berbahaya dan bola yang terlalu deras tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari The Three Lions, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. Kita nantikan Dean Henderson akan melakukan tendangan gawang bagi Inggris. Unggul 3-0 tentu membuat semakin percaya diri anak asuh Thomas Tuchel ini. Bagaimana serangan lagi mencoba dibangun lagi. Ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Angkat langsung jauh ke depan, namun hampir saja tadi, namun tidak ada kawan memang. Lalu dalam tadi umpan yang diberikan oleh Bukayo Saka di sektor sebelah kanan gawang dari Prancis yang dikawal Mike Maignan, sehingga belum membahayakan atau menambah lagi keunggulan bagi Inggris di babak yang pertama ini. Upaya lagi ada Konate, sektor sebelah kanan dari Prancis, berikan kepada Gusto, lalu kepada Olise mendapat tekanan tadi. Ada Mauro Gusto mencoba mengirim perlahan ini. Mauro Gusto memberikan pertahanan dari Inggris, namun umpan yang membentur tadi pemain dari Inggris berhasil kembali dikuasai oleh tim nasional Inggris. Ada Bukayo Saka kirimkan lagi bola ke depan, mencari lagi bagaimana Marcus Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, kirimkan bola ke depan. Oh, sayang sekali bagaimana tadi ada Toni nampaknya, namun berhasil diamankan. Theo Hernandez kini menguasai bola, pemain dari Prancis mencoba lagi membangun serangan. Ada Ryan Cherki, masih Cherki kirimkan bola ke depan mencari kawannya bebas bagaimana Kylian Mbappe, dibayangi oleh Guehi. Kylian Mbappe, masih Mbappe menguasai bola, dibayangi oleh Guehi di sektor belakang, masih Mbappe. Mbappe mundur ke belakang kepada Doye, ada Ryan Cherki terlepas muasanya. Cherki tadi berhasil dipotong oleh Konsa. Ada Declan Rice kini menguasai bola, masih dengan tenang pemain-pemain Inggris untuk melakukan tekanan. Menguasai bola kini di sektor sebelah kanan dengan tenang, ada Konsa di sana. Kembalikan lagi kepada Rice, lagi pada Eze, mencoba menguasai bola pemain-pemain dari Inggris. Jespens mundur saja ke belakang lagi kepada Guehi, pemain dari Inggris. Mark Guehi perlahan saja sambil berjalan menggiring bola dia. Tenang saja karena memang timnya sudah unggul 3-0 atas Prancis. Sodorkan saja kepada Toni tadi, mundur ke belakang kepada Guehi. Angkat langsung jawaban mencari Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, bayangnya oleh Theo Hernandez. Bagaimana Bukayo Saka mundur ke belakang kepada Morgan Rogers, hadirkan ke tengah kepada Toni, masih coba lagi Bukayo Saka, namun umpan tadi diberikan oleh Toni tadi beras tidak akurat tadi. Bagaimana pergerakan Bukayo Saka yang sudah maju ke depan dan bola bergulir saja keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis.
1: Ya, bagaimana kali ini upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain dari Three Lions. Sepertinya masih belum puas dengan 3 gol yang sudah mereka sarankan ke dalam gawang Prancis. Kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Namun sayang sekali bola keluar lapangan, kali ini lemparan ke dalam untuk Prancis. Kali ini dilakukan oleh Manor Pukul 2 Gusto, di sana masih menguasai bola. Ya, sama dia dengan Emery, kembali lagi kepada Olise di sana. Ke tengah kali ini bagaimana Emery masih membawa bola. Geser ke kiri ada Lacroix. Ke kanan dia, maksud kami ke kiri ada Hernandez, melebar kepada Doué. Ya, sama dengan Rabiot, masih main-main Perancis kali ini di sektor sebelah kanan ada Cherki. Mbappe, bola kali ini Mbappe di sektor sebelah kanan. Bagaimana bantuan dibantuan oleh Gusto ke tengah yang dituju tadi adalah Rabiot, namun lebih dekat dengan pemain Inggris. Kali ini masih dikuasai bola oleh pemain-pemain Inggris. Onsa masih menguasai bola. Bergeser ke kanan kali ini. Bagaimana Bukayo Saka ke belakang dia Kwanza. Jarrell Kwanza pendek saja kepada Declan Rice, masih berada di sektor tengah pertahanan dari The Three Lions. Pemain-pemain dari Inggris ini sangat nyaman sepertinya bermainkan bola dari kaki ke kaki karena memang sudah unggul cukup jauh 0-3 dari Prancis di babak pertama yang sudah memasuki detik-detik akhir waktu normal. Menit 44 masih menguasai bola Rashford, kerjasama dia 1-2 dengan Guehi. Kali ini masih Guehi dan Rashford. Ini seperti latihan aja nih, pendek-pendek umpannya nih ya, pemain-pemain Inggris ini ya. Apakah sudah unggul jauh nih, masih Guehi kali ini di sektor kiri, mencoba untuk mencari rekannya ke belakang jauh. Bagaimana Dean Henderson yang sudah catat setidaknya melakukan dua kali penyelamatan secara krusial di sana. Balik pada Declan Rice, ke tengah dia, yang dituju tadi adalah Rodgers. Kali ini Bukayo Saka di sektor kanan pertahanan atau lini serang dari Inggris, ke belakang lagi. Masih pemain-pemain Inggris, Spence geser ke sektor kiri. Ada Rashford di sana, langsung ke depan yang dituju tadi adalah Eze. Masih Eze, bisa dikuasai oleh Eze. Dua pemain, maksud saya tadi Spence ya, dibayangi oleh dua pemain Prancis yaitu Konate dan juga Gusto. Menghasilkan pelanggaran untuk pemain Inggris di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Bagaimana mencoba untuk melewati dua adangan dari dua pemain Prancis tadi. Spence, kali ini Inggris masih di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Jet Spence, belakang ada Declan Rice di sana. Di tengah kali ini Mark Guehi, kerjasama dia dengan Eze. Masih menguasai bola, Eze umpan terobosan langsung pada Bukayo Saka di sana. Empat dengan sontekan kaki kiri ya Bukayo Saka di dalam kotak penalti Prancis, mengirimkan bola ke sektor kiri gawang dari Prancis, mengubah skor 0-4 untuk Inggris di babak yang pertama. Sudah masuk injury time, masih belum puas sepertinya Inggris ini. 4-0, ini nightmare sekali untuk Didier Deschamps ini. Babak pertama sudah 4, bagaimana babak kedua ini?
0: Ya, ya ini Bung Tomo sangat-sangat di luar dugaan ya.
1: Iya.
0: Kita lihat Inggris begitu nyaman, bagaimana umpan yang sangat-sangat luar biasa. Kita lihat melihat bagaimana pergerakan dari Bukayo Saka, seorang Eberezi-Eze. Dan lagi-lagi kita dengan tenang, Bukayo Saka mampu menempatkan bola ke pojok kiri gawang. Ini gol ketiga dari Inggris yang mengarah ke pojok kiri gawang dari timnas Prancis. Dan lagi-lagi Mike Nunn harus memungut bola dari gawangnya. 4-0, Inggris kali ini unggul. Dan terlihat gusar memang di bench pelatih Didier Deschamps. Tapi Mbappe dan kawan-kawan terlihat santai-santai saja, Bu.
1: Ya, kita masih terus ikuti pertandingan yang bisa dikatakan agak sepertinya berat sebelah kali ini ya. Wah, berat sekali sepertinya nih, 4-0 soalnya kan. Ya, sementara itu mendengar dapat kami informasikan bahwa sudah masuk untuk waktu sholat subuh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami tim yang bertugas untuk kesempatan pagi hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta, umat muslim yang berada di wilayah Jakarta dan juga di sekitarnya. Kita kembali ke pertandingan kali ini, 4 menit waktu tambahan di injury time kali ini. Bagaimana tadi upaya coba dilakukan oleh Prancis kali ini, namun dipatahkan kembali oleh Declan Rice. Kali ini Declan Rice mengirimkan bola pada Bukayo Saka di sektor kanan lini serang dari Inggris, namun sayang sekali tidak berhasil menemui rekannya dia ketika melakukan umpan ke dalam kotak penalti Prancis, menghasilkan tendangan gawang saja karena bola terlanjur meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini di sektor kanan pertahanan dari Prancis, tendangan gawang akan coba dilakukan oleh mainan, sudah dilakukan pendek saja dia kepada Lacroix di sektor kiri. Kerjasama dengan Theo Hernandez masih di sektor kiri. Ada Rabiot kali ini dibayangi oleh dua pemain dari Inggris. Nah, dicuri lagi oleh pemain Inggris. Bagaimana Bukayo Saka kali ini bekerja sama dengan Rashford di sana, masih coba melakukan tendangan dalam kotak penalti. Ah, di bawah. Coba untuk dilakukan tendangan langsung tadi oleh Tony dari Inggris, Ivan Tony, mengenai kaki dari Lacroix, menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Inggris di sektor kiri pertahanan dari Le Bleu Prancis. Sang ayam jantan ini akan coba dilakukan oleh Bukayo Saka sepertinya di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Akankah ini juga menghasilkan gol yang kelima? Kalau memang iya, sudahlah satu babak aja kali pertandingannya ya, babak kedua ini nggak usah. 5-0 agak berat sepertinya bagi Prancis ini ya. Namun kita tunggu saja hasil pertandingan sampai dengan 90 menit babak pertama kali ini. Masih coba untuk melakukan serangan kali ini di sektor kiri melalui tendangan sudut. Bagaimana Bukayo Saka bersiap memberikan aba-aba dengan tangan kanan yang dia sudah melakukan ancang-ancang dalam kotak penalti, ditinju saja oleh jaga gawang dari Prancis dan sekaligus juga wasit menghidupkan peluitnya tanda terjadi pelanggaran terhadap penjaga gawang Prancis tadi, sekaligus juga menutup babak pertama kali ini dengan skor yang cukup telak 4-0 bagi keunggulan The Three Lions. Kita akan simak sekilas pembahasan di babak pertama ini antara Bung Jupri Alexander dan juga Bung Wisnu tanpa Alexander. Silakan.
0: Ya, Bung Jupri, kayaknya ini pertandingannya berat sebelah nih. Kenapa ini? Kita lihat Inggris bisa menciptakan gol di babak pertama 4 poin, sementara Prancis masih 0. Nah, ya. Padahal di tim Inggris sendiri pemain intinya ada Bellingham, Harry Kane belum dimasukkan nih. Apa yang terjadi ini sebenarnya, Bung Jupri?
3: Ya, terlihat memang para pemain dari Inggris bermain lebih lepas ya.
0: Iya.
3: Artinya memang mereka bermain tanpa beban dan itu terlihat di lapangan bagaimana kombinasi kerjasama mereka juga berjalan sangat-sangat baik. Dan transisi dari menyerang ke bertahan, kemudian bertahan ke menyerang juga mampu dijalankan dengan sangat baik oleh para pemain dari The Alliance dan terbukti ya.
0: Iya.
3: Bagaimana Bukayo Saka menciptakan 2 gol, kemudian ada Declan Rice dengan 1 gol dan 1 assist.
0: Iya.
3: Dan Ezri Konsa bek tengah juga ikut menempatkan namanya di papan skor. Jadi penampilan yang saya kira impresif dari Inggris yang datang dengan kekecewaan yang luar biasa sebenarnya setelah kekalahan yang bisa dibilang sangat menyakitkan dari Argentina. Iya. Tapi memang mereka tadi seperti disebutkan Bu Wisnu juga, tanpa Bellingham, tanpa Harry Kane, kita memprediksi mungkin agak
0: berat ya, padahal tadi
3: agak kurang tajam gitu. Tapi lagi-lagi kita lihat para pemain dari Inggris membuktikan ya.
0: Iya.
3: Tanpa Bellingham atau tanpa Kane tidak ada masalah buat mereka. Sebaliknya di kubu Prancis saya lihat memang tidak terjadi koneksi yang baik ya. Belum ada terjadi koneksi yang baik di depan. Ryan Cherki yang harapannya memang bisa menjadi kreator.
0: Iya.
3: Masih kesulitan ya, masih kesulitan untuk bisa memberikan pasokan bola-bola matang kepada Kylian Mbappe. Dan Mbappe kita lihat juga bekerja cukup keras dan bergerak hingga keluar dari area kotak penalti beberapa kali. Dan Olise juga saya kira juga penampilannya di sisi kanan belum terlalu impresif. Jadi memang di depan ya, terlihat Prancis memang cukup bermasalah. Artinya koneksi antara pemain di depan belum terlalu bagus lah.
0: Nah, koneksi antar pemain depan ini belum terlalu bagus, padahal tadi sepertinya ya menurut saya itu jalur bola menuju Mbappe dan juga Olise pun sebenarnya nggak terlalu di blok-blok juga tuh.
3: Ya.
0: Bagaimana? Kok bisa seperti itu, Bu?
3: Ya sebenarnya kalau kita lihat ya di babak pertama tadi beberapa kali memang aliran bola coba dimainkan lewat Olise ya.
0: Iya.
3: Tapi ya itu tadi bagaimana para pemain dari Inggris sangat-sangat disiplin dalam mengawal area kotak penalti mereka. Bagaimana Jet Spence tadi di sisi bek kiri mampu memberikan pengawalan yang sangat-sangat baik juga kepada Michael Olise sehingga memang dia tidak bisa memberikan dampak yang cukup banyak juga. Eze yang ditempatkan sebagai gelandang box to box di pertandingan kali ini juga beberapa kali juga membantu Jet Spence. Jadi memang kerjasama timnya dari Inggris ini sangat-sangat baik. Dan Mbappe beberapa kali kita lihat juga beberapa kali mencoba untuk menjemput bola ya keluar dari area penalti untuk bisa paling tidak melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Lagi-lagi duet dari Konsa, begitu juga bagaimana Mark Gehi juga berjalan dengan sangat positif. Kemudian juga Jarrell Kwanzaa yang kembali bermain di pertandingan ini setelah lepas dari skorsing juga tampil disiplin di sisi kanan. Jadi memang pertahanan Inggris saya kira bermain sangat solid. Dan seorang Declan Rice yang kali ini dimainkan sebagai gelandang bertahan juga mampu memainkan perannya dengan baik ya untuk bisa menjaga kedalaman, untuk bisa juga paling tidak menetralisir tekanan-tekanan yang coba dilakukan oleh Prancis dari area tengah.
4: Oke. Nah, tapi tadi saya lihat juga Prancis ini kan shot ke gawang ini ada 5 ya. Memang memang lebih sedikit daripada Inggris, tapi saya beberapa kali lihat eksekusi dari Mbappe. Kenapa buruk sekali Bu enggak bisa masuk itu?
3: Ya ini bagian dari apa ya? Artinya kan bagian dari kemampuan penyelesaian akhir, iya. Itu kan banyak faktor juga, artinya ketidaktenangan juga bisa, kemudian akurasi, nah ini kalau kita mengacu pada statistik kan ada 5 tembakan dan 2 on target, sedangkan di kubu Inggris jauh lebih baik, mereka melepaskan 10 tembakan dan 7 on target gitu, dan bahkan ada 1 gol tadi offside,
4: iya,
3: Bukayo Saka. Jadi memang Inggris bisa dikatakan memang mereka lebih apa ya, lebih klinis ya dalam menekan peluang yang mereka dapatkan, itu yang memang terlihat berbeda. Dan sebenarnya Prancis kan bukan hanya Kylian Mbappe, jadi kesannya adalah dengan Prancis yang belum ciptakan gol, kesannya adalah memang Mbappe-nya jadi buruk. Padahal kan kerja untuk ciptakan, katakanlah benar bahwa Mbappe sudah menciptakan 8 gol ya.
4: Yeah.
3: Tapi kan apa untuk bisa menciptakan gol kan bukan hanya Mbappe, ada juga ada Doe di sana, Olise, ada Cherki. Nah ini chemistry-nya belum terlalu terlihat. Mungkin butuh Dembele juga nanti di babak kedua untuk bisa yaitu tadi memberikan ancaman yang lebih berbahaya buat pertahanan dari Inggris. Dan satu peluang tadi sebenarnya ada dari Mbappe, meskipun tadi pada akhirnya dinyatakan offside ya.
4: Iya,
3: jadi tembakan dari Mbappe tapi masih mampu dipentahkan oleh Dean Henderson.
4: Oke, tapi sebentar dulu kita juga terima pendengar ya Bung Cupri ya.
3: Ya.
4: Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pak Andi.
5: Ya, selamat pagi. Salam olahraga Bung Wisnu, Bung Cupri.
4: Iya, gimana Pak Andi pertandingan babak pertama tadi?
5: Ya, sesuai prediksi saya tadi malam sama Bung Lukman Tara bahwa Prancis ini pasti ya, susah payah gitu ya, menahan laju Inggris gitu. Dan ini terbukti karena bukan apanya Bung Wisnu, karena seperti diulas Bung Jukri tadi bahwa barisan pertahanan timnas Prancis ini banyak yang dibekas cedera gitu ya.
4: Yeah.
5: Dan apalagi nggak dimainkan Ousmane Dembélé gitu, jadi trio lini serang Prancis ini tidak
4: terlalu tajam
5: apa gitu, jadi ya istilah kata Prancis ini belum bisa move on gitu dari kekalahannya dari Spanyol gitu.
4: Oke, baik Pak Andi, terima kasih. Ya, dari Pak Andi di Bengkulu Utara kita ke Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi Pak Toto.
6: Selamat pagi Bung Wisnu. Temannya satunya siapa Bung?
4: Ada Bung Jupri Alexander.
6: Oh Bung Jupri Alexander. Salam olahraga.
4: Salam olahraga Pak Toto. Gimana Pak Toto?
6: Kalau prediksi saya, ini kalau saya nilai ini dua-duanya ini sebenarnya gak ingin merebutkan juara tiga sebenarnya. Nah, tapi saya memprediksi Inggris nanti, Prancis nanti akan memaksukan satu gol nanti
4: itu kedua. Oke, baik, Pak Toto.
6: Terima kasih, Bung Wisnu, Bung Jupri, salam olahraga, jaya.
4: Jaya, Pak. Jaya. Dari Pak Toto di Surabaya kita ke Pak Solihin di Rembang. Selamat pagi, Pak Solihin. Oke, terputus ya, Pak Solihin di Rembang. Kita ke Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
7: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Wisnu juga, Bung Jupri.
4: Salam olahraga, Pak Sarwi. Gimana nih, Pak Sarwi?
7: Iya. Gak apa-apa lah, itu berarti kalau menurut saya melihat permainan tapi kok karena trauma ya. Karena trauma dari kemarin, masih terasa traumanya seperti itu. Karena sudah kelihatan sekali gak dia nyerang sih, tapi nggak begitu kelihatan serangannya. Lalu waktu sama Spanyol itu walaupun dia kalah 2-0 itu serangannya masih lumayan. Tapi ini aku hampir nggak terserang sama sekali, seolah-olah itu adalah pasrah gitu jadinya. Ya apa ya, kalau seperti itu, kalau itu nggak akan berubah ya, kalau permainannya akan seperti itu nanti bisa 7-0 itu mas.
4: Oke, okay, baik.
7: Ya mutung-mutung mana bisa masuk walaupun satu ya.
4: Oke, okay, baik Pak Sarwi, terima kasih. Salam olahraga. Nah Bung Jupri, apakah di babak kedua nanti seperti yang Bung Jupri katakan, Dembele kan belum masuk ya, apakah di babak kedua nanti taktik dari Prancis sendiri akan berubah dan memasukkan Dembele sendiri itu?
3: Ya itu harus dilakukan ya, karena dengan skor 0-4 ini sebenarnya mungkin tadi seperti dikatakan pendengar juga bahwa Inggris maupun Prancis saya kira tidak ada masalah, mereka finish di peringkat ketiga atau peringkat keempat, tapi kalah dengan skor
0: sebesar ini jelas memang tidak akan diterima gitu oleh Prancis. Itu yang saya kira sangat-sangat jelas pasti pesannya dari pelatih Didier Deschamps di apa di ruang ganti ya, bahwa mereka apa Pak Deschamps pasti ingin reaksi lah, reaksi dari para pemain untuk jangan sampai juga kalah lebih telak lagi, karena akan mencoreng juga sebenarnya ini. Seperti saya sampaikan di awal, ini ada pertandingan terakhir dari Didier Deschamps bersama timnas Prancis, jadi dia ingin kesan yang positif gitu, jangan sampai juga ini dengan sudah kebobolan 0-4, sudah kebobolan 4 gol di babak pertama, jangan sampai memang bisa jadi bertambah di babak kedua. Dan penting buat Prancis adalah mereka bisa menciptakan gol cepat, bukan soal bagaimana bisa mempercepat, tapi paling tidak menumbuhkan kembali semangat mereka untuk bisa paling tidak mengejar ketertinggalan dari Inggris. Dan saya kira ada Dembele di sana, kemudian juga Marcus Thuram juga masih ada di bangku cadangan, masih banyak pilihan sebenarnya dari dari skuad Prancis untuk bisa memberikan perlawanan yang lebih dahsyat lagi lah untuk Inggris, yang terkesan memang pertandingannya menjadi satu arah ya di babak pertama, karena Inggris bermain begitu tenang, mereka juga begitu tajam dalam memanfaatkan peluang. Ini yang saya kira memang tidak mampu diantisipasi oleh para pemain dari Prancis. Bahkan di lini tengah kita lihat mereka juga kalah kuat ya, itu saya kira akhirnya membuat mereka begitu mudah didominasi di pertandingan pertama.
4: Oke, nah untuk Inggris sendiri nih, ini kan udah terpaut 4 poin ya?
0: Iya,
4: jauh sekali nih. Nah, apakah Inggris akan mengulangi taktik yang kemarin untuk pasang back banyak lagi? Karena ini terpaut 4, kemarin cuma satu aja kan? Apakah nanti akan seperti itu, Bu?
0: Saya kira mungkin ada opsinya ya, tapi pilihan itu saya kira di awal babak kedua ini belum akan diambil ya oleh Thomas Tuchel. Tapi saya pikir dengan performa mereka yang sangat-sangat positif di babak pertama, ya tentunya mereka akan mencoba bertahan dengan pola yang sudah dijalankan.
4: Ya.
0: Jadi bermain tetap menekan dan melakukan pressing sejak area pertahanan lawan. Itu yang terlihat di babak pertama dan itu terbukti berhasil berjalan dengan sangat baik dilakukan oleh para pemain dari timnas Inggris. Jadi ini yang saya kira harus dijaga. Kemudian kalaupun memang akan ada pergantian pemain, ya mereka masih punya banyak opsi. Tadi ada Harry Kane, ada Jude Bellingham, kemudian juga Kobbie Mainoo, pemain yang juga bersinar bersama Manchester United juga saya kira juga layak untuk dicoba di pertandingan nanti. Selain itu ya pemain-pemain lain ada Nonny Madueke juga di sana. Jadi pilihannya masih sangat variatif buat Inggris, tinggal bagaimana sekarang mereka itu tadi bisa menjaga konsistensi, bisa tetap disiplin, fokus untuk bisa menjaga keunggulan mereka yang sudah sejauh ini dengan terpaut 4 gol.
4: Oke, baik Bung Jupri. Terima kasih Bung Jupri atas analisis di jeda babak pertama ini, dan nanti kita akan saksikan dan juga dengarkan lagi pertandingan babak kedua antara Prancis dan juga Inggris. Terima kasih Bung Jupri. Selamat beristirahat. Dan pendengar, sekian untuk rangkaian Indonesia Menyapa Dini Hari bersama saya Wisnu Wardana. Dan tentunya nanti untuk ulasan akhir pertandingan akan dilanjutkan di Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya Bung Rudi Zain. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih bertiga Pro 3 dimanapun Anda berada, dan sesaat lagi kita akan ikuti kembali jalannya pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis berhadapan dengan Inggris, di mana saat ini Inggris unggul telak 0-4 atas Prancis. Dua gol diciptakan oleh Bakayo Saka yang tentu sangat mengejutkan, dari yang mungkin saja tidak sedikit tidak mengira bahwa akan tercipta gol sebanyak ini. Dan nanti kita akan juga menantikan apa yang harus dilakukan Prancis, tetap menyerang atau bagaimana, dan apakah Inggris juga akan tetap membuat pola serangan yang sama di bawah asuhan Thomas Tuchel nanti untuk bisa menambah gol dan meyakinkan mereka, mendekati mereka untuk menjadi juara ketiga dalam Piala Dunia 2026.

Ya, 4 gol Inggris diciptakan pada menit ketiga oleh Declan Rice, kemudian menit ke-18 oleh Konza, dan 2 gol oleh Saka di menit 37 dan 45 plus 1. Sesaat lagi babak kedua akan kembali akan berlangsung, dan beberapa pemain ataupun juga ada nama-nama ataupun yang sebelumnya di babak pertama berada di bangku cadangan yang kemungkinan akan dimainkan oleh Thomas Tuchel untuk memperkuat lini serang dari timnas Inggris di pertandingan terakhir mereka untuk memperebutkan peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

Di babak pertama Inggris unggul dalam penguasaan bola sekitar 55%. Kemudian tendangan sudut pun Inggris pun unggul 3-2. Sementara itu shot off target Prancis 1 yang tidak menyasar ke gawang dari Pickford. Kemudian juga shot on target Inggris 7 sementara Prancis 2 gol.

0: Dan dua rekan saya, Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang sudah bersiap juga nanti akan memandu jalannya pertandingan babak kedua. Ya, Bung Tomo, gimana ini? Pertandingan babak kedua, Anda sudah mulai lelah atau semakin semangat melihat kemenangan Inggris di babak pertama ini?
1: Ya, begini aja, gitu kan.
0: Tapi ya, Bung Rudi,
1: memang ini di luar Nurul ya.
0: Di luar Nurul.
1: Kasih. Bagaimana Inggris ini bisa membalikan keadaan, kan kalau tidak salah di pertandingan sebelumnya kan Inggris kalah 2-1 dari Prancis waktu Piala Dunia Qatar.
0: Oke, di perempat final ya.
1: Ya, kalah 2-1 dan sekarang Inggris ini unggul jauh sekali ya, dengan skor 4-0 di babak pertama. Ini juga di luar Nurul, tidak di luar ekspektasi, di luar prediksi jaya-jaya-jaya.
0: Saya juga di luar Nurul tadi, saking asiknya melihat kemenangan Inggris itu.
1: Dan ternyata, di luar studio tadi, bukan di luar Nurul.
0: Iya, maksudnya di depan rumah Nurul.
1: Oh gitu. iya.
0: Ternyata gol kipernya Henderson, bukan Pickford ya.
1: Bukan Pickford. Iya. Nah, ini pergantian pemain juga dilakukan oleh beberapa kedua tim di babak kedua kali ini. Tidaknya ada 4 pergantian dilakukan oleh pemain atau pelatih dari Prancis tadi. Barcola masuk
0: ya. Ya. Rashford dikeluarkan.
1: Liverpool juga masuk ya,
0: Barcola. Iya.
1: Liverpool juga Barcola
0: ya kan. Lumayan tuh.
1: Ya. Pada pertandingan kick off babak kedua ini sudah mulai berlangsung. Kali ini sudah dilakukan oleh timnas Inggris. Bagaimana ya mencoba untuk bangun serangan kali ini Inggris di sektor kanan pertahanan dari kiri pertahanan dari Prancis kali ini melalui Marcus Rashford ke belakang dia. Ada Bedor punggung 2 di sana, Ezri Konsa. Balik ke belakang pada Dean Henderson. Ini izin Bung Rudi, saya lanjutkan Bung Rudi ya. Ini untuk pertandingan sudah berlangsung kembali, masih dikuasai oleh pemain Inggris kali ini Dean Henderson. Lebar dia kepada Declan Rice di sana, masih menguasai bola. Pemain Inggris di sektor kan kiri pertahanan mereka, pendek saja kepada Eze. Menur punggung 21 melebar kali ini ke sektor kiri. Bagaimana pergantian pemain tadi, Ol Watkins masuk kali ini, Eze, Spence sepertinya ya terjadi pelanggaran terhadap Menur punggung 7 dari Perancis yang masuk untuk kesempatan kali ini. Dembele menggantikan Ryan Cherki. Kemudian ada Barcola yang menggantikan Doué, serta Digne menggantikan Theo Hernandez, serta Upamecano menggantikan Konate di babak kedua kali ini. Sementara satu pergantian pemain dilakukan, yakni Oli Watkins menggantikan Marcus Rashford di babak kedua untuk pertandingan kali ini. Lebaran ke dalam kali ini akan coba dilakukan oleh Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Akan dilakukan oleh Spence, sudah dilakukan pendek saja kepada Guehi. Langsung ke depan kali ini, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Prancis kali ini. Mencoba untuk membangun serangan kali ini Inggris, Prancis dari sektor kiri pertahanan dari Inggris. Terjatuh satu pemain Prancis di sana, dikuasai oleh Declan Rice kali ini. Pendek saja dia kepada Spence, Guehi kembali kepada Declan Rice di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Geser ke belakang, Spence, Jet Spence bekerjasama dengan Guehi, masih berada di sektor pertahanan dari pemain-pemain Inggris. Guehi bekerjasama lagi pendek dia yang dituju tadi dalam menit 17. Rogers balik lagi kepada Spence, kepada Guehi lagi. Kali ini makin mendekati lini pertahanan dari Inggris. Langsung kepada Dean Henderson yang dituju adalah tadi Bukayo Saka, namun dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Dikuasai kembali namun bola oleh pemain-pemain Inggris di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana Watkins tadi masih menguasai bola, terjatuh Watkins, tidak melupakan pelanggaran. Prancis kali ini membangun serangan dari sektor kiri pertahanan Inggris, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor 12 daripada Prancis. Di sana ada Barcola langsung Mbappe. Saja Mbappe, namun berhasil Mbappe memanfaatkan gol, memanfaatkan umpan tadi. Bagaimana kali ini Prancis mencoba untuk mengejar ketinggalan 1-4 di menit 47 babak yang kedua. Bagaimana tadi upaya coba dilakukan oleh pemain Inggris, Oli Watkins, namun berhasil dicuri. Umpan terobosan langsung kepada Mbappe dalam kotak penalti melalui sontekan kaki kiri membobol gawang Inggris yang dikawal oleh Dean Henderson. Tidak mampu dicegah, merubah kedudukan menjadi 1-4. Kali ini untuk masih tetap keunggulan untuk Inggris di babak yang kedua. Sudah dilakukan kali ini kick off, masih dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini di sektor lingkaran tengah. Berputar belakang pemain Prancis kali ini masih menguasai bola. Mbappe di sana melebar dia pada Dembele yang dituju. Ya, Usman Dembele di sektor kiri pertahanan dari Inggris bersama dengan Mbappe, dibayang oleh dua pemain Inggris ya, masih dikuasai masih kepada Dembele. Kerjasama dia masih 1-2. Dembele coba melakukan terobosan namun tidak jadi. Geser lagi, kali ini masih di sektor kiri pertahanan daripada Perancis. Bagaimana Olise tadi kerjasama dengan Emery, masih coba untuk melakukan penetrasi. Empat pemain Inggris menguasai, membayangi tadi, dicuri oleh Declan Rice saja di sektor kiri pertahanan daripada Inggris kali ini. Declan Rice di tengah dia, Menor punggung 17, Rogers kerjasama dengan Kwanza kali ini. Masih Kwanza membawa bola, geser ke kanan, ada Bukayo Saka di sana. Bukayo Saka membayangi dua pemain Prancis. Oh, coba lakukan tadi tendangan langsung. Bagaimana di dalam kotak penalti tadi, upaya yang coba dilakukan oleh Watkins tidak berhasil. Masihkan tendangan gawang saja oleh untuk Prancis kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui Olise di sana. Masih Olise menyisir sisi kiri pertahanan daripada Inggris, masih membawa bola dalam kotak penalti, mencoba melakukan tendangan. Ah, masih dapat diantisipasi dengan baik. Bagaimana tadi Olise menyisir sisi kiri pertahanan daripada Inggris, tidak membahayakan gawang Inggris. Masih belum berubah kedudukan, masih tetap 1-4 untuk keunggulan Inggris. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan dari sektor kiri. Declan Rice di sana, belakang kali ini pada Guehi, geser kepada sang penjaga gawang Dean Henderson. Masih Dean Henderson, umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Bukayo Saka di sana, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain daripada Prancis kali ini. Sektor tengah Prancis, Emery umpan ke tengah langsung yang dituju adalah hampir saja tadi bagaimana main nomor punggung 4 sana, Rabiot coba untuk memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti Inggris. Tendangan kaki kirinya masih melambung, sayang sekali belum berhasil menemui sasaran. Kali ini masih di atas mistar gawang Inggris yang dikawal oleh Dean Henderson, menghasilkan tendangan gawang untuk Inggris di pertandingan yang sudah memasuki menit 50. Masih Inggris di sektor kiri pertahanan mereka kali ini. Sementara itu Mbappe dengan golnya tadi sudah membawa dia ke posisi pencetak gol untuk kesembilan kalinya di Piala Dunia 2026 kali ini. Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui Declan Rice di sektor tengah lingkaran pertandingan. Kali ini bekerja sama dia dengan Bukayo Saka, namun berhasil dicuri oleh pemain Inggris kali ini. Bagaimana Kylian Mbappe membawa bola kali ini, umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Olise tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain Inggris, diamankan saja. Sektor tengah kali ini masih Declan Rice kali ini, bergeser dia ke kiri. Spence di sana, masih Spence. Yang ketujuh adalah Watkins, misalnya dibayang-bayang oleh satu pemain dari Prancis, mencoba untuk membuang saja bola, namun menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk Inggris di sektor sebelah kiri. Upamecano tadi mencoba untuk menghalau serangan daripada Inggris. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini pada pemain Inggris di sana, nomor punggung 21. Geser lagi kepada Declan Rice, kerjasama dia dengan Eze. Masih Eze, umpan pendek saja. Watkins di sana masih mencoba untuk melakukan serangan, dicuri oleh pemain Inggris, maksud kami dicuri oleh pemain Prancis kali ini. Upaya-upaya masih terus dilakukan oleh pemain-pemain Inggris dan juga Prancis. Sektor kiri kali ini Lacroix masih membawa bola dari Prancis, geser dia. Bagaimana kali ini pemain Prancis yaitu Digne coba untuk membawa bola tadi, umpan langsung jauh ke kanan melalui sayap kanan, diterima dengan baik oleh Dembele. Menor punggung 7 dari sektor kiri pertahanan Inggris, umpan dalam kotak penalti namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini Eze mencoba untuk membawa bola, 3 pemain Prancis dilewati oleh Eze, 4 masih Eze membawa bola, masih Eze umpan langsung ke dalam kotak penalti. Ah, sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Eze tadi menggunakan kaki kiri dari setengah lingkaran pertandingan, masih belum berhasil. Prancis kali ini membawa bola, Digne, Lucas Digne ke tengah lagi dia. Masih pemain-pemain Prancis, Lacroix kerjasama dari kaki ke kaki, umpan pendek saja dilakukan. Mbappe kali ini dia sudah melewati sektor pertahanan Inggris, umpan terobosan langsung ke dalam kotak penalti yang coba dituju. Ais, pemain nomor punggung 12 di sana. Bagaimana Barcola berhasil mencetak gol kedua untuk Prancis di menit 53 kali ini. 2-4 untuk Prancis kedudukan. Masih ada 2 gol lagi untuk Prancis mengejar ketertinggalan mereka. Sudah mulai tersengat sepertinya ini Bung Jupri, pemain-pemain Prancis. Bung Jupri.
2: Ya, 2 gol dari dalam waktu dalam tempo 5 menit. Bagaimana tadi Mbappe, kemudian kali ini Bradley Barcola yang baru masuk di babak kedua. Dan ini juga tidak lepas dari perubahan dilakukan oleh pelatih Didier Deschamps di pertandingan ini. Meminta para pemainnya untuk melakukan high pressing, melakukan pressing tinggi yang membuat memang para pemain dari Inggris kesulitan ya. Kesulitan untuk bisa leluasa melepaskan operan-operan yang bisa lepas dari tekanan pertahanan dari Prancis. Dan akhirnya 2 gol tercipta dan sekarang skor menjadi 2-4. Saya kira pertandingan menjadi jauh-jauh lebih sengit sekarang dengan hanya selisih 2 gol keunggulan Inggris atas Prancis.
1: Ya, kali ini Inggris masih mencoba untuk membangun serangan lagi. Apakah nanti Prancis bisa menyamakan kedudukan menjadi 4-4? Ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru ini kalau ya, bisa kejadian betul. Ini ya. Ya, Inggris kali ini mencoba untuk membangun serangan. Kali ini sayang sekali terjatuh satu pemain Inggris tadi ketika akan mencoba untuk melewati Barcola, yaitu menor punggung 17 dari Inggris di sana, ketika Rogers ya, ketika akan melewati Barcola ini tidak berhasil, terjatuh, menghasilkan tendangan bebas saja kali ini untuk Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Declan Rice nampaknya bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Kita akan lihat apakah Inggris mampu menambah gol dan memperbesar keunggulan mereka melalui tendangan bebas kali ini. Kita masih nantikan sama-sama. Setidaknya ada 4 pemain Inggris ada di dalam lini pertahanan dari Perancis. Sementara hampir seluruh pemain sudah dilakukan dalam kotak penalti, langsung dapat dipetik saja oleh penjaga gawang Perancis di sana, Mike Nan. Upaya langsung dilakukan oleh Perancis kali ini melalui serangan balik Ousmane Dembele dalam kotak penalti Inggris. Dembele! Hampir saja Dembele kalau tidak dipantau atau tidak ditepiskan. Dan serangan lagi datang dari Prancis, masih dapat diantisipasi oleh Inggris di sana. Ya, namun Olise sudah Dembele sepertinya tadi ya ketika melakukan serangan balik berada dalam posisi offside. Sayang sekali bagaimana umpan yang sangat bagus

2-4. Ya, Michael Olise nampaknya tadi. Ya, bola kini dikuasai oleh Dean Henderson. Berikan tadi, kita nantikan. Ada sebuah pelanggaran yang tadi terjadi di sisi kanan, juga protes dari bagaimana dari pemain Prancis dan juga Inggris. Di Prancis kita menguasai bola, sodorkan saja kepada Ezri Konsa. Pada McGuehi di daerah pertahanan dari Inggris, alirkan ke sektor sebelah kiri kini. Ada Jet Spence, sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Spence, langsung lagi pada mana Jet Spence. Ini di sebelah kanan pertahanan dari Prancis, kirimkan bola ke depan, namun membentur Upamecano tadi. Pemain bertahan dari Prancis di sisi kanan pertahanan dari The Blue hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi The Three Lions. Di sektor sebelah kanan kita nantikan, apakah ini akan menjadi peluang lagi bagi Inggris untuk menambah keunggulannya. Di sektor sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Inggris mencoba masuk daerah kotak penalti dari The Blue. Bagaimana Declan Rice nampaknya akan mengeksekusi tendangan penjuru kini bagi Inggris, kapten kesebelasan dari The Three Lions. Kita nantikan Declan Rice, ada Guehi di sana, ada Kwanzaa juga berada di sana, sudah dilakukan, bisa disundul. Oh, sayang sekali tadi sempat mengenai pemain dari Inggris dan juga Mike Maignan yang mencoba meng-cover atau menepis tendangan dari atau sundulan dari pemain Inggris. Bagaimana Eze kini menguasai bola, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, masih Eze berputar-putar, dia dibayangi oleh Olise namun hanya bergulir saja keluar lapangan, tendangan gawang saja bagi Prancis, belum membahayakan gawang dari Prancis tadi. Bagaimana upaya Eze di sektor sebelah kiri pertahanan Le Bleu. Ya, skor 2-4. Masih bagi kini coba Prancis melalui Rabiot, Adrien Rabiot setor sebelah kanan lini serangnya, sodorkan lagi bola ke depan, namun berhasil dipotong tadi oleh Declan Rice. Ada juga Bukayo Saka, mana pemain-pemain Inggris menguasai bola kini. Kembali Rice menguasai bola, sodorkan bola kepada Ivan Toni, sodorkan lagi pada Watkins nampaknya di sektor sebelah kiri, atau Bukayo Saka yang berada di sana, melirikkan bola ke depan tadi maksudnya, namun membentur Molo Gusto tadi. Dan saya kepada Mike Maignan, ada juga Digne kini, Lucas Digne yang mengisi sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Ada Olise, sodorkan bola ke depan kepada Kylian Mbappe di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, masih Kylian Mbappe, jarak kotak mati, Kylian Mbappe berhasil dihentikan tadi oleh Konsa, sodorkan bola ke depan kepada Declan Rice, mencoba melepaskan diri dari Emery tadi, sodorkan lagi sektor sebelah kanan mencari bagaimana Morgan Rogers. Rogers tadi masih dipatahkan lagi oleh Perancis. Ada Olise kini menguasai bola, masih Olise menguasai daerah pertahanan dari Inggris. Olise kini menendang, pas. Sayang sekali tendangan kaki kiri Olise tadi masih menyamping di sisi kanan gawang dari Inggris. Pemain muda dari Perancis ini, Michael Olise, belum membahayakan atau menambah skor bagi The Blue. Di babak yang kedua ini kita nantikan tendangan gawang saja bagi Inggris. Bola dihadapi oleh Guehi, sodorkan bola ke depan kepada Ivan Toni, mulaikan lagi pada Jet Spence di sektor sebelah kiri lini serang Inggris, mencoba menggiring kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, masih Jet Spence mencari kawannya, sodorkan lagi kepada Morgan Rogers. Ada di sana Bukayo Saka, berputar-putar Bukayo Saka mundur saja ke belakang kepada Eze, masih Eze di dekat daerah pertahanan dari Prancis, mundur kepada Rice, Declan Rice, kembalikan lagi pada Eze. Ada Guehi ini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, kembalikan lagi pada Eze, masih memainkan bola di dekat pertahanan dari Prancis, mencoba mengatur tempo nampaknya pemain-pemain dari Inggris, sodorkan lagi kepada Jespen di sektor sebelah kiri, bayangi ala Dembele dan juga Rabiot di sana, mundur lagi ke belakang, pemain Inggris mencoba mengepung daerah pertahanan dari Prancis. Declan Rice menengok ke kiri dan ke kanan, memberikan lagi kepada Guehi, masih Guehi, sodorkan lagi kepada Eze ke tengah, dia mencari lagi Declan Rice, mencoba menusuk perlahan daerah pertahanan sektor sebelah kanan dari Inggris. Ada lagi bagaimana Watkins di sana, Watkins di daerah kotak penalti, mundur ke belakang kepada Eze, alirkan lagi, mengirimkan bola ke depan kepada Ivan Toni dari kotak penalti, namun terjadi perebutan di sana, berhasil diamankan tadi Upamecano, terjadi perebutan dengan Rabiot, terjadi pelanggaran Declan Rice tadi kepada Rabiot, hanya menghasilkan tendangan bebas kini bagi Perancis di daerah pertahanan sendiri. Ya, kembali harus diulang nampaknya tendangan bebas lagi sudah dilakukan, ada Olise.

0: Kini menguasai bola dari Prancis, coba membangun lagi serangan di sektor sebelah kanan kini. Sodorkan lagi kepada Dembele, nampaknya alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Bagaimana upaya dari Kylian Mbappe, namun berhasil dikembalikan oleh Jaspen. Terjadi perebutan di sana, berhasil menguasai bola. Jaspen melewati 1-2 pemain dari Prancis. Berbahaya kini Watkin di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Prancis bayangi ketat oleh pemain dari Prancis. Masih Watkin di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan kepada Ivan Toni, namun masih dikuasai lagi Watkin. Mundur lagi kepada Eze, masih Eze di area kotak penalti dari Prancis. Bayangi oleh Rabiot, kirimkan tendangan namun membentur lagi Lucas Digne, disundul saja bola keluar lapangan. Namun ada gemanya Declan Rice dari Inggris, menguasai bola di sektor kepada Watkins di sektor sebelah kanan. Kirimkan lagi Declan ke penalti mencari Ivan Toni, namun berhasil kembali patahkan oleh barisan pertahanan dari Prancis. Upaya dari Inggris tadi, De Bakor lagi nih menguasai bola, mundur ke belakang kepada Lucas Digne, berikan lagi kepada Olise, masih Olise. Pemain dari Prancis mencoba menggiring perlahan, mencari kawannya, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri bagaimana Emery. Sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri Bakorla, nomor punggung 12, dibayangi oleh pemain dari Kwanzaa. Kirimkan lagi ke tengah, ada Kylian Mbappe, ada bagaimana Kylian Dembele. Dembele berputar-putar, Kylian menendang, oh sayang sekali, tendangan menyusur tanahnya tadi berhasil ditangkap oleh Dean Henderson. Selamatlah gawang Inggris, belum menambah keunggulan atau nambah skor bagi Prancis di babak yang kedua ini. Bola masih dikuasai oleh Dean Henderson, penjaga gawang dari Inggris. Sodorkan saja kepada pendek kepada Guehi, berputar Guehi, kembalikan lagi kepada Henderson, angkat ke sektor sebelah kiri mencari Jaspen, namun umpan yang diberikan terlalu deras. Bola bergulir ke sisi pertahanan dari Inggris, lemparan ke dalam saja bagi Prancis. Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan, ada Rabiot, Adrian Rabiot ini menguasai bola. Pendek saja kepada Emery, mencoba menggiring bola, kemerahan gini pemain dari Prancis. Kirim kepada Lucas Digne, masih Lucas Digne, umpan 1-2 dia. Ada Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, masih Bakorla menatap ke depan, namun pendek saja, kembalikan lagi ke tengah lagi, mencoba mencari Upamecano, mencoba menggiring bola, kirimkan, lepaskan, tendangan Upamecano, ditepis saja oleh Dean Henderson. Oh, mencoba lagi oleh Bakorla, mundur ke belakang lagi, ada Lucas Digne, masih Digne ke tengah lagi. Bagaimana Emery nampaknya menguasai bola, dibayangi oleh pemain dari Inggris di sana, kirimkan lagi ke tengah. Bagaimana Olise melebar ke sektor sebelah kiri kini, lini serang dari atau lini pertahanan dari Inggris. Masih pemain-pemain Prancis mencoba mengurung, ada Dembele kini menguasai bola, kirimkan lagi, ada Malo Gusto di sana, daerah kotak penalti, Malo Gusto, oh sayang sekali membentur, masih dikuasai oleh pemain Prancis, ada Dembele tadi, oh bagi Mbappe tadi salah umpan memberikan back heel, langsung saja disapu jauh ke depan, mencoba mencari Watkins di sana, mencoba menguasai bola, melakukan sundulan, terjadi perebutan di sana dengan pemain Prancis, berhasil diamankan dengan baik tadi oleh Lacroix nampaknya, di daerah pertahanan dari Le Bleu. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis. Upamecano kirim-kirim lagi bola ke depan, mencari Ousmane Dembele nampaknya di sektor sebelah kanan, lini serang dari Prancis. Masih kirimkan lagi umpan 1-2 Olise dan juga pada Kylian Mbappe. Kirimkan gol! Kini sudah tercipta dari Kylian Mbappe di Piala Dunia 2026, memasuki menit ke-66. Akhirnya dua gol berjarak dari Lionel Messi di bung.
1: Ya, ini yang luar biasa dari Prancis. Keputusan Deschamps untuk menggantikan sejumlah pemain tadi di awal babak kedua memberikan hasil. Dan kombinasi yang kita tidak lihat di babak pertama, kombinasi dari Olise dan juga Mbappe, bagaimana kerjasama yang sangat baik, diawali dari umpan dari Dembele, kemudian kerjasama umpan pendek yang langsung dieksekusi dengan sangat sempurna menggunakan kaki kiri oleh Kylian Mbappe, bersarang ke gawang Dean Henderson. Untuk ketiga kalinya Dean Henderson di pertandingan ini memungut bola dari gawangnya dan skor menjadi 3-4. Pertandingan masih panjang dan masih mungkin terjadi gol-gol tambahan, Bung.
0: Iya, ini begitu menyeramkan. Prancis di babak yang kedua mencoba mengejar ketertinggalan atas The Three Lions. Skor 3-4 kini, apakah mungkin menyamakan kedudukan dan juga memaksakan untuk keunggulan. Kirimkan lagi bola ke depan, berbahaya kiri Kylian Mbappe, wow, dari kotak penalti, namun sayang hampir saja tadi hampir dikuasai bagaimana bola dari belakang pertahanan Prancis, namun sayang bagaimana Kylian Mbappe tidak mampu menguasai bola dan nampaknya memasuki menit ke-67 ini yang berlaku lagi hydration break. Ya, empat pergantian pemain yang dilakukan oleh Prancis nih, Bung Jupri.
1: Ya, ya.
0: Nampaknya memberi aura positif, memberi dampak positif bagi Prancis di serangan di babak yang kedua ini.
1: Betul, dengan keluarnya Cherki tadi di awal babak kedua ya, masuk tadi Dembele, memang terlihat memang lebih berwarna ya serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Prancis, dan terbukti juga Mbappe lebih leluasa di depan karena memang banyak umpan-umpan yang datang kepada Mbappe di pertandingan babak kedua ini tidak berbeda dengan apa yang terjadi di babak pertama, di mana Mbappe lebih banyak bekerja untuk bisa mencari ruang, mencari peluang. Itu yang memang saya kira pada akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda, dan masuknya Upamecano juga di jantung pertahanan membuat para pemain dari Prancis bermain lebih agresif. Bagaimana pressing tinggi mereka juga membuat Inggris kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan. Dan saya juga agak heran tadi sebenarnya dari kubu Inggris, mereka mengganti Rashford dengan Ollie Watkins. Ollie Watkins ini sebenarnya bukan pemain yang buruk ya, tapi yang harus diketahui adalah Ollie Watkins adalah pemain yang tipikalnya adalah striker, pemain nomor 9, dan dipaksa untuk bermain di area winger, jadinya terkesan tidak terlalu efektif buat timnas Inggris. Ini yang saya kira memang akhirnya menjadi kontras ya, bagaimana perbedaan penampilan dari kedua tim, di mana di babak pertama Prancis terkesan agak santai, tapi di babak kedua mereka tampil lebih ngotot. Justru Inggris nih yang seperti kehilangan momentum mereka untuk bisa terus menciptakan gol.
0: Ya, nampaknya baru balik arah bagaimana penguasaan bola atau juga serangan-serangan yang dilakukan oleh Prancis di babak yang kedua, bagaimana terlihat juga lebar sayap
1: di lapangan kelebarannya
0: mampu dimanfaatkan dengan baik nih oleh Prancis melalui Barcola dan juga Dembele nih.
1: Iya, dan masuknya Barcola juga tadi sangat positif ya. Artinya Desiré Doué tadi di babak pertama memang tidak terlalu berkembang penampilannya, sama dengan Ryan Cherki. Masuk tadi Barcola dan juga Dembele akhirnya memang membuat berbahaya, lebih tajam serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain dari timnas Prancis, dan kecepatan ya dari Barcola beberapa kali dari sisi kiri penyerangan membuat memang pertahanan Inggris kerepotan. Itu yang memang akhirnya juga membuat pelatih Didier Deschamps menjadi lebih bersemangat di babak kedua ini, Bung Indra.
0: Ya, ini sebenarnya bagi menjadi alarm bagi The Three Lions, apa yang harus dilakukan oleh Thomas Tuchel.
1: Ya, pastinya bukan pilihannya bukan main bertahan ya. Artinya sekarang dengan situasi sekarang mereka masih punya Harry Kane, masih punya Jude Bellingham yang saya kira juga masih bisa dimainkan di babak kedua ini, bisa memberikan itu tadi ketenangan buat para pemain, karena terlihat memang dengan skor yang keunggulan yang tipis saat ini para pemain Inggris agak panik ya. Mereka jadi terlalu mudah kehilangan bola dan akhirnya membuat situasinya membuat mereka selalu tertekan tadi.
0: Ya, Hiders break nampaknya sudah berakhir. Beberapa saat yang lalu pemain-pemain Prancis sudah memasuki kembali lapangan pertandingan. Kita nantikan lanjutkannya pertandingan babak yang kedua dengan semakin menarik skor Prancis 3 sementara Inggris 4. Ya, pemain Inggris juga sudah nampaknya memasuki lapangan pertandingan setelah juga mendapatkan arahan tentu dari pelatih Thomas Tuchel setelah berhasil tadi mencetak gol di babak yang pertama 4 gol, namun kini mencoba dikejar oleh Prancis yang sudah menciptakan 3 gol. Kita nantikan apakah akan mampu Prancis untuk menyamakan kedudukan yang akan semakin menarik bagaimana perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 2026 pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Kita nantikan kick off atau juga berlangsungnya lagi babak yang kedua ini di menit ke-71. Ya, bola nampaknya dikuasai oleh Inggris. Bola kini Dean Henderson sodorkan tadi nampaknya untuk mencoba bagaimana Konsa yang akan melakukan tendangan saja pendek kepada Dean Henderson, penjaga gawang dari Inggris menatap ke depan, sodorkan lagi langsung jauh ke depan mencari Ivan Toni tadi, namun berhasil dikuasai atau dipotong dari pemain dari Prancis, berhasil lagi dikuasai oleh pemain-pemain Inggris, terjatuh pemain Inggris bagaimana Morgan Rogers nampaknya atau juga Kwansah nampaknya di sektor sebelah kanan, ya di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan Declan Rice kapten kesebelasan sodorkan saja mundur ke belakang kepada Guehi, mencoba menggiring bola Guehi, ya alirkan kepada bagaimana Declan Rice, kembalikan lagi kepada Guehi, dibayangi tadi oleh Olisen mencoba melakukan tekanan kepada pemain Inggris ini. Ada Guehi tadi terjatuh oleh dorongan atau tackle yang nampaknya dilakukan oleh Michael Olise di lingkaran tengah lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Inggris. Bola dihadapi oleh Konsa tadi, sodokan pada Eze, alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Jet Spence, mencari Ollie Watkins, gini di sektor sebelah kiri lini serang dari Inggris memberikan lagi mundur kepada Eze. Ada juga bagaimana Rice kini menguasai bola, menatap ke depan, ke kiri dan ke kanan, kembalikan Eze lagi mundur ke belakang kepada Guehi. Mencoba pemain Inggris mundur ke belakang kepada Dean Henderson yang keluar dari daerah kotak penalti dari Inggris. Dean Henderson sodorkan bola ke depan, mencari Ivan Toni tadi, mencoba dikejar tadi, namun terjadi pelanggaran. Bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Perancis kepada Ivan Toni yang terjatuh di dekat lingkaran tengah oleh Upamecano. Nampaknya tadi benturan dari pemain Perancis ini menghasilkan tendangan bebas kini bagi Inggris. Ya, kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Declan Rice, sodorkan kepada Guehi, melebar ke sektor sebelah kiri mencari Jet Spence, masih Spence mundur lagi ke belakang karena dibayangi tadi oleh Dembele. Ada Guehi lagi, alirkan kepada Konsa, mencetak gol juga dari Inggris, alirkan lagi ke Konsa, masih mencoba menggiring bola Konsa, dibayangi oleh Bakorla tadi, alirkan lagi kepada Morgan Rogers, nomor punggung 17 dari Inggris ini, coba alirkan lagi, alihkan ke sektor sebelah kiri, ada Jet Spence, namun coba dikuasai tadi Oli Watkins, dibayangi oleh Malagusto, berhasil direbut oleh Malagusto, berputar-putar Malagusto, sodorkan saja kepada Emery, sodorkan ke depan kepada bagaimana Olise, kembalikan lagi kepada Emery, menatap ke depan siapa akan berikan umpan, sodorkan lagi kepada Lacroix, nampaknya mundur sedikit ke belakang tadi. Lagi bagaimana Upamecano, Upamecano mencoba sodorkan lagi kepada Emery, alirkan lagi kepada Dembele, mencoba menggiring bola Dembele, alirkan lagi kepada Malagusto, berbahaya kini sektor sebelah kiri, pertahanan dari Inggris, kirimkan lagi bola ke depan, ke gol Olise! Oh! Sontekannya bagaimana dari kotak penalti memanfaatkan umpan tarik tadi di sektor sebelah kiri oleh Malagusto. Tendangannya masih menyamping saja. Tendangan kaki kiri dari Michael Olise di tiang sisi kanan gawang dari Inggris belum menambah keunggulan atau menambah skor bagi Perancis. Ada Guehi kini menguasai bola, sodorkan lagi bola ke depan, angkat, mencari Ivan Toni tadi, namun berhasil lagi mencoba perebutan dikuasai oleh pemain Perancis, ada Dembele. Umpan 1-2 di Rabiot, mundur ke belakang, Upamecano kini, Dembele lagi, masih menguasai bola, kirimkan lagi pada Olise. Olise terempat terjatuh, mencoba bangkit lagi, Olise, bayangnya oleh dua pemain dari Inggris, berputar dia, Olise, mencoba mengatur tempo, mundur lagi kepada Emery. Tengah lagi mencoba mencari Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dibagi oleh Morgan Rogers, alirkan kepada Lucas Digne di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Makil Lucas Digne, umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe, Lucas Digne. Oh, namun umpannya tidak akurat atau tidak membentur tadi, membentur pemain dari Inggris. Ada lagi pada Kylian Mbappe dari kotak penalti. Kylian Mbappe dari kotak penalti terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara, meski terjatuh dibayangi oleh 2-3 pemain dari Inggris tadi. Kylian Mbappe, pelanggaran dianggap tadi oleh Kylian Mbappe yang menganggap dirinya terjatuh oleh sentuhan oleh Morgan Rogers nampaknya. Ya, Kylian Mbappe mencoba melewati Morgan Rogers tadi, namun wasit yang memimpin jalannya pertandingan tidak menganggap sebagai pelanggaran di daerah kotak penalti Inggris ini. Pertandingan kembali terus dilanjutkan, dan bersama itu nampaknya ada Bukayo Saka yang tergeletak di lapangan setelah berbenturan juga dengan salah satu pemain Perancis, Lucas Digne, di daerah kotak penalti dari Inggris, mencoba bangkit. Bagaimana Bukayo Saka, pemain dari Inggris ini, menit ke-76 babak yang kedua ini, dan juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan Jude Bellingham bersiap-siap untuk masuk ke lapangan pertandingan. Kita nantikan siapa yang akan nanti digantikan oleh Jude Bellingham. Makin lagi Perancis menguasai bola kini. Emery kini kepada Olise, masih Olise menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana memberikan berkilan Mbappe, kembalikan lagi pada Olise, Olise namun dipotong saja tadi oleh Mark Guehi tadi. Upaya dari Olise menguasai bola dari kotak penalti, masukkan lemparan ke dalam, ada Lucas Digne, sodorkan lagi kepada Kylian Mbappe, masih Kylian Mbappe di sektor sebelah, kembalikan lagi kepada Bakorla, masih Bakorla dari kotak penalti, Bakorla kirimkan ke tengah, umpan 1-2 bagaimana Kylian Mbappe mencari Dembele, nampaknya masih Dembele mundur ke belakang kepada Gusto, berikan lagi kepada Dembele, terjatuh Malagusto, pelanggaran terjadi. Malagusto tadi mencoba didorong oleh pemain dari Inggris, Oli Watkins, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Prancis. Peluang kembali didapatkan oleh Le Blue di daerah pertahanan dari Inggris. Bola dampaknya dihadapi oleh Dembele dan juga ada Olise di sana. Kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis ini. Tentu Prancis nampaknya juga berambisi untuk menyamakan skor, menambah lagi skor bagi Le Bleu di babak yang kedua ini. Ada Rabiot, bagaimana Lacroix juga maju ke depan. Coba nampaknya Dembele yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis. Kita nantikan. Sudah dilakukan, nah, berada di kotak penalti, namun disapu saja tadi oleh Eze jauh ke depan. Mencoba dikejar lagi pemain dari Prancis di sana. Ada Augusto, sudah kepada Emery di sana, mencoba mengirim bola. Alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Rabiot. Ada gimana juga Bakorla, masih Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Ada pemain Inggris, kirimkan umpan 1-2 dengan Lucas Digne ke tengah kotak penalti. Ada Kylian Mbappe, Kylian Mbappe, oh, membentur lagi pemain dari Inggris. Mencoba lagi kejar oleh Bakorla. Oh, berhasil dicuri tadi oleh Morgan Rogers. Dibayangi oleh Lucas Digne. Lucas Digne, namun coba tadi menarik bagaimana pergerakan dari Morgan Rogers. Berbuah pelanggaran saja bagi Inggris di babak yang kedua ini, memasuki menit ke-78 nih, Bung Tomo.
2: Ya, baik. Dan pelanggaran kali ini sekaligus juga terjadi pergantian pemain di kubu Inggris. Bagaimana Jude Bellingham ini nampak sedang berada di pinggir lapangan menggantikan Ivan Toni, salah satu pemain dari Inggris, pemain nomor punggung 22, dan juga Eze. Ini ditarik mundur oleh pelatih Thomas Tuchel, digantikan oleh Anderson dan juga Bellingham. Dan nomor 8 dan juga nomor 10 di kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Sambutan cukup meriah juga diberikan oleh pendukung Inggris ketika melihat Jude Bellingham ini maju atau masuk ke dalam lapangan. Ya, tendangan bebas kali ini untuk Inggris sudah dilakukan kepada Declan Rice. Pendek saja kepada Jude Bellingham, baru saja masuk kali ini dari sektor kiri pertahanan Prancis, namun berhasil digagalkan kembali. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan serangan kali ini dari sektor kanan lini serang mereka. Ousmane Dembele dibayangi oleh Eze dan juga Watkins di sana, masih ke belakang dia, masih Ousmane Dembele. Umpan dalam kotak penalti, namun yang dituju tadi berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini bagaimana Jude Bellingham mencoba untuk mengirimkan bola langsung pada kali ini di sektor kiri pertahanan lini serang dari Inggris di sana. Masih mencoba untuk melakukan serangan, balik kepada Jude Bellingham di sana, dalam kotak penalti. Bellingham mencoba mulai, sayang sekali kali ini mencoba serangan bantu oleh pemain nomor 17, digagalkan lagi pemain Prancis kali ini. Bagaimana upaya tadi dicoba dilakukan oleh pemain Inggris, kali ini serangan datang dari pemain Prancis kali ini di sektor kiri lini serang mereka. Pemain nomor punggung 12 di sana, Bakorla, sudah membawa bola dalam kotak penalti dari Inggris di sana. Bakorla dibantu oleh Mbappe di sana, dibayangi oleh satu pemain dari Inggris. Masih coba kali ini umpan, coba dilakukan, sayang sekali bagaimana sudah matang itu Olise di dalam kotak penalti Inggris. Umpan 1-2 dengan Dembele, tidak menemui sasaran, sayang sekali belum merubah posisi, masih tetap 3-4 keunggulan dari Inggris. Bagaimana tadi sontekan yang coba dilakukan oleh Olise, umpan matang sekali menyasar sudut kiri gawang Inggris, belum menemui target, menghasilkan tendangan gawang saja. Bagaimana ekspresi yang sangat natural itu, tidak percaya ini, juga ditunjukkan oleh para pendukung Prancis dan juga sang pelatih Didier Deschamps, karena memang sangat terbuka sekali. Hampir 90% tadi gol dapat diraih oleh timnas Prancis, menyamakan kedudukan. Nah, andai saja Olise tadi dapat memanfaatkan peluang yang sangat matang. Sementara itu di pinggir lapangan kami lihat terjadi gangguan ya terhadap wasit, ketika wasit saat ini menerima perawatan dari medis di sebelah kiri betis dari wasit ini, sedang menerima perawatan dari medis. Sementara itu Mbappe memimpin daftar top skor sementara dengan 10 gol dan disusul oleh Lionel Messi dengan 8 gol. Ya, beberapa pemain dari tim nasional kedua tim juga menerima perawatan dari medis, diantaranya ada nampak ada Gerald Kwanzaa, back dari Inggris di sektor kanan ini, juga sedang duduk di lapangan menerima perawatan dari tim medis karena mengalami masalah atau mengalami gangguan dengan kakinya, sehingga terpaksa sepertinya harus ditandu keluar lapangan. Gerald Kwanzaa, pemain nomor punggung 26 yang juga
3: Kali ini cukup apik dan sedang bersiap di pinggir lapangan. Kali ini pemain nomor punggung 24 dari Inggris bersiap untuk sepertinya menggantikan Kwanza. Rhys James, ya, positif. Kwanza digantikan oleh Rhys James kali ini di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-82 dengan keunggulan sementara Inggris atas Perancis 4-3. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh penjaga gawang dari Inggris. Dean Henderson sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah yang dituju adalah menor punggung 19 di sana. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Perancis kali ini di sektor lini tengah pertahanan dari Perancis. Olise bergeser dia kepada Digne ke belakang kali ini kepada penjaga gawang Maignan. Pendek saja Mark Maignan pada Lacroix di sana. Bergeser lagi bagaimana pemain-pemain Perancis kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor lingkaran tengah pertandingan. Umpan langsung ke sektor kiri yang dituju ada Bakorla di sana dibayang-bayangi oleh Rhys James di sana. Mbappe mencoba dibayangi, masih Mbappe mencoba melakukan tendangan namun arahnya tepat kepada pelukan penjaga gawang Dean James, Dean Henderson maksud saya. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan kembali dari sektor tengah. Bagaimana Henderson bergeser ke kiri kali ini. Ada pemain Inggris di sana. Spence ke belakang kali ini. Masih Inggris mencoba untuk membangun serangan. Henderson. Masih Henderson ke belakang lagi dia. Kepada sang penjaga gawang Dean Henderson nomor punggung 18 masih mencari rekannya dibayangi oleh dua pemain dari Perancis. Pendek saja dia. Kali ini yang dituju adalah Rhys James. Maksud kami pemain nomor punggung 10 ada Bellingham langsung umpan ke depan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 dari Inggris di sana. Masih mencoba membawa serangan kali ini. Eze Eze terjatuh dalam kotak penalti dan nasib juga menunjuk titik putih. Bagaimana tadi terobosan yang coba dilakukan oleh pemain Spence di sana dalam kotak penalti Perancis membuat satu pemain Perancis yaitu Gusto harus menjatuhkan Spence di dalam kotak penalti dan sekaligus juga wasit menunjuk titik putih tanda pelanggaran yang berujung hukuman penalti kali ini untuk timnas Inggris. Setelah tadi penetrasi yang coba dilakukan oleh Jed Spence di dalam kotak penalti Perancis ini membuat mau tidak mau Gusto harus menjatuhkan Spence dalam kotak penalti. Akankah kali ini Inggris mampu memperbesar keunggulan atau malah ternyata penjaga gawang Perancis Maignan ini bisa menepis upaya tendangan penalti yang akan sepertinya akan dilakukan oleh Jude Bellingham. Main Real Madrid ini sudah bersiap untuk mengambil tendangan 12 pas kali ini berhadapan dengan langsung dengan penjaga gawang tim nasional Perancis Maignan. 16 sudah bersiap dia Maignan untuk menahan ataupun juga menghadang tendangan yang coba dilakukan tendangan penalti. Oh, sepertinya diberikan kepada Bukayo Saka. Bagaimana tadi hanya psikologis prank saja ya. Bukayo Saka kali ini akan mencoba untuk melakukan tendangan penalti. Jude Bellingham sepertinya tadi sempat memegang bola seolah-olah dia akan melakukan tendangan penalti namun ternyata diberikan kepada juniornya Bukayo Saka kali ini yang sudah membuat 2 gol untuk timnas Inggris malam hari ini. Akankah dia bisa mencetak namanya untuk yang ketiga kalinya di pertandingan pagi hari ini? Masih kita tunggu sama-sama. Sedang bersiap kali ini. Bukayo Saka sudah mundur beberapa lama ke belakang. Kita nantikan sama-sama akan menggunakan kaki kirinya Bukayo Saka berhadapan dengan Maignan kali ini. Bukayo Saka, kedua pemain sedang bersiap. Maignan dan juga Bukayo Saka. Bersiap Bukayo Saka sudah lakukan. Menyasar bawah kiri gawang Perancis sedangkan Maignan ini bergeser ke kanan sehingga membuat namanya Bukayo Saka menjadi 3 gol untuk malam hari ini atau dini hari kali ini pagi hari ini waktu Indonesia sehingga menjadikan Inggris unggul 5-3 atas Perancis di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 87. Masih sisa 3 menit waktu normal pertandingan untuk
2: rebutan tempat ketiga kali ini. Bagaimana sangat suportif sekali sepertinya ini Jude Bellingham ini ya, memberikan kepada Bukayo Saka biar bisa hat-trick kali ya.
1: Iya betul, ini menjadi momen yang tentunya langka ya, menjadi hat-trick pertama juga buat Bukayo Saka tentunya di Piala Dunia. Dan begitu tenang, dan yang kita tahu memang Bukayo Saka adalah eksekutor andalan juga di Arsenal. Jadi memang ini bukan tugas yang bisa dibilang baru. Dan bagaimana penempatan bolanya juga berhasil ya, mengecoh gawang, mengecoh kiper dari Prancis Mike Nan, dan mengubah skor menjadi 5-3. Dan gestur hat-trick dari Bukayo Saka setelah agak lega ya Inggris setelah terus-menerus ditekan di babak kedua, tapi akhirnya bisa menciptakan gol yang akhirnya membuat margin menjadi 2 gol dengan waktu yang tersisa bisa dibilang sudah sangat-sangat sedikit.
2: Ya, kali ini Inggris masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ada Anderson di sana masih mencoba untuk melakukan umpan-umpan terobosan. Bellingham kali ini membawa bola, masih Bellingham bekerjasama dia dengan Anderson di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ke belakang lagi, bagaimana yang dituju di sana adalah Guehi bekerjasama dengan Rice di sana. Ke depan dia bekerjasama lagi dengan Anderson, masih di sisi kiri lini serang Inggris. Ke belakang lagi kerjasama dengan Rice di sana. Menor mengumpat dibayangi oleh main dari Prancis, coba untuk membangun serangan kali ini. Guehi kerjasama dengan Spence di sana, nomor punggung 25. Ke belakang lagi Guehi dan Rice masih coba untuk membangun serangan. Declan Rice di sana dibayangi oleh Olise, kepada Guehi lagi. Bellingham coba untuk membantu Spence, sektor kanan kali ini terjatuh, bisa disebut direbut lagi oleh Spence. Kali ini masih membawa bola, Jet Spence umpan terobosan tadi kepada Bellingham maksudnya, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Menor punggung 11 dari Prancis mencoba untuk membangun serangan di sana. Bagaimana kita coba dari sektor sebelah kiri, pemain Prancis Lacroix bersama dengan 1-2 kali ini. Di sektor kanan lini serang Prancis bergeser kali ini, bagaimana Gusto, Dembele sudah masuk ke lingkaran tengah dalam pertahanan Inggris kali ini. Kembali lagi kali ini main-main Prancis mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Inggris. Olise tadi sepertinya namun dipatahkan oleh main-main Inggris. Nah, dapat direbut kembali. Olise kali ini membawa bola, bergeser dia. Bagaimana coba untuk tendangan langsung tadi dilakukan oleh pemain punggung 12 dari Prancis dari sektor kiri. Bakorla tadi menghasilkan lemparan ke dalam untuk kami, tendangan penjuru untuk Prancis di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Pergantian pemain dilakukan oleh Didier Deschamps. Gusto ditarik mundur, digantikan oleh Konde, Jules Konde. Sudah dilakukan tendangan penjuru kali ini dibawa oleh Mbappe, namun sepertinya sedang dalam posisi offside tadi Mbappe ketika menerima umpan, sehingga harus di pelanggaran saja. Tendangan bebas kali ini untuk Inggris di sebelah kanan pertahanan mereka setelah Mbappe tadi terjebak dalam posisi offside. Kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Jaga gawang Inggris, Dean Henderson langsung mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan melewati lingkaran tengah pertandingan. Yang dituju adalah Bellingham tadi, namun berhasil dikuasai oleh jatuh tadi satu pemain Inggris di sana, Bukayo Saka sepertinya, namun tidak merupakan pelanggaran. Kali ini upaya serangan dilakukan oleh Prancis di sektor kiri pertahanan dari Inggris, mulai Usman Dembele dalam kotak penalti. Dembele kepada Olise di sana, namun terjatuh Olise, berhasil dicuri oleh pemain Inggris kali ini. Bola untuk pemain-pemain Inggris, pelanggaran jadi terhadap Jude Bellingham di sana di tengah lapangan pertandingan. Bagaimana Jude Bellingham juga melakukan protes keras pada wasit karena tadi ketika Bukayo Saka dilanggar tidak ditiup peluitnya. Nah, sementara itu di sektor lini pergantian pemain juga akan coba dilakukan lagi oleh Thomas Tuchel kali ini. Kaloba menor punggung 12 menggantikan Guehi di sektor belakang.
3: Pemain nomor punggung 6 ditarik mundur, digantikan oleh pemain nomor punggung 12, Kaloba. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh pemain Inggris. Ke belakang langsung kepada penjaga gawang Dean Henderson. Pendek saja kali ini akan coba dilakukan umpan langsung jauh ke depan yang dituju. Tadi adalah pemain nomor punggung Declan Rice, ternyata tidak berhasil dikuasai pemain-pemain Prancis kali ini dari sektor lingkaran tengah. Pemain Prancis, Olise membawa bola, dilayangi oleh Henderson, umpan langsung ke dalam kotak penalti kepada Dembele, namun berhasil dibuang saja oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi Dembele dalam kotak penalti. Tiga pemain Inggris membayangi kali ini Olise. Olise mencoba untuk melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Dikuasai bola kali ini oleh Jet Spence, dibayangi oleh Dembele, umpan langsung jauh ke depan Jet Spence. Yang setuju adalah tadi Bellingham, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh Upamecano. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan serangan kembali melalui Kylian Mbappe. Mbappe coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sisi kiri. Kali ini ada Olise, namun tidak berhasil menembus pertahanan dari Jet Spence. Dibuang saja langsung jauh bola oleh Spence. Bagaimana Olise tadi mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini Prancis masih mencoba untuk bangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Jet Spence terjatuh sementara ini, berada di dalam lapangan, tidak mengalami gangguan sepertinya. Wasit yang memimpin pertandingan juga meminta untuk tim medis segera membawa tandu, karena tadi Jet Spence sepertinya ketika beradu atau berduel dengan Olise ini mengalami gangguan dengan kakinya, mengalami masalah dengan kakinya, sehingga dia langsung duduk saja setelah membuang bola tadi jauh-jauh. Tim medis juga saat ini sedang bersiap menolong Jet Spence. Ya, wasit juga meminta Jet Spence untuk menerima perawatan di luar lapangan, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana tim medis juga mendampingi Jet Spence, tertatih-tatih ini pemain nomor punggung 25 dari Inggris. Jet Spence yang tampil cukup luar biasa mengawal lini pertahanan dari The Three Lions. Meskipun harus kebobolan 3 gol The Three Lions kali ini, namun mereka masih unggul selisih 2 gol dari timnas Prancis. Upaya serangan kali ini coba dilakukan oleh timnas Prancis dari sektor kiri lini pertahanan Inggris, tidak berhasil kali ini oleh Henderson. Upaya kerjasama untuk giring bola kali ini dilakukan oleh pemain Inggris kali ini. Bagaimana Jude Bellingham mencoba untuk melakukan serangan namun tidak berhasil. Serangan datang lagi dari Inggris kali ini. Masih pemain-pemain Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini. Declan Rice dari sektor lingkaran tengah dipotong saja oleh Upamecano di sana. Upamecano umpan kirimkan langsung kepada sektor kiri. Di sana ada Ousmane Dembele dalam kotak penalti, langsung dalam kotak penalti. Tendangan kaki kiri dalam kotak penalti mampu dilesakan dengan baik oleh Ousmane Dembele, menipiskan defisit menjadi 4-5 untuk Prancis di pertandingan di pagi hari ini. Bagaimana tadi Upamecano melakukan umpan kepada Dembele yang dengan dingin sekali Dembele ini di dalam kotak penalti Inggris ini melakukan tendangan kaki kiri setelah sempat mengecoh dua pemain Inggris, di antaranya Chalobah tadi yang baru saja masuk ini, dan juga Henderson. Meskipun sudah melakukan upaya loncat dan terbang, penjaga gawang Inggris Dean Henderson ini tidak mampu menahan lajunya bola sehingga robek gawang Inggris. 4 bagi Prancis, namun mereka masih menyisakan satu gol lagi untuk menyamakan kedudukan kali ini. Namun upaya serangan kali ini dilakukan oleh Inggris dari sektor kiri pertahanan dari Prancis. Bagaimana tadi Bukayo Saka diganggu oleh pemain dari Prancis. Declan Rice kembali ke belakang kali ini. Upaya coba dilakukan oleh pemain dari Konsa di sana. Masih Konsa diganggu tadi oleh pemain dari Prancis. Kali ini Rhys James mencoba untuk membantu serangan. Rhys James berebut bola kali ini. Rhys James, Declan Rice terjatuh. Declan Rice masih upaya coba dilakukan oleh pemain-pemain Prancis kali ini dari sektor kanan pertahanan dari Inggris, namun tidak berhasil menembus. Coba untuk dibuang saja jauh-jauh kali ini. Bagaimana upaya coba dilakukan kali ini oleh Jude Bellingham, dibayangi oleh satu pemain dari Prancis sana. Jude Bellingham masih dalam kotak penalti, tendangan kaki kiri. Jude Bellingham, masih Bellingham. Bagaimana sangat tenang sekali Jude Bellingham. Memang pantas dibayar mahal ya oleh Real Madrid Jude Bellingham ini ya. Tenang sekali ini Bung Jupri.
1: Ya luar kanan tengah. Gol yang luar biasa ya. Dan ini sudah pastilah memastikan kemenangan Inggris atas Prancis. Tapi kita bisa melihat bagaimana kualitas ya, ketenangan dari seorang Jude Bellingham melakukan solo run, mengecoh Maxence Lacroix, dan kemudian juga bukan hanya itu, dia juga mencoba untuk bisa mengelabui kiper dari Mike Maignan. Dan begitu tenang, begitu dingin seorang Bellingham, menunjukkan kualitas, menunjukkan kelasnya, dan berhasil kita lihat mencoba mengarahkan bola ya ke arah kolong tadi dari Dayot Upamecano.
3: Enggak pakai sarung soalnya ya, jadi kena kolong ya. Nutmeg
1: betul.
3: Nah, yeah. Langsung saja Bellingham ini turut mencatatkan. Kayaknya enggak mau ketinggalan ini, dia nyatetin namanya nih ya. Ya inilah bukti sedekah membawa hasil ya, tadi ngasih sedekah ke Saka, akhirnya Bellingham nyetak gol juga. Dan bersama dengan itu berakhir sudah pertandingan untuk pagi hari ini. Keunggulan kepada Inggris 6 gol berbanding 4, sehingga membuat Inggris menasbihkan diri sebagai juara atau peringkat ketiga Pesta Bola Dunia 2026 ini. Silakan Bung Rudi dan juga Bung Jupri, ada sedikit ulasan yang ingin disampaikan untuk pertandingan pagi hari ini.
4: Terima kasih Tomo Hakim. Ini pertandingan yang sangat luar biasa sekali, di mana akhirnya dah sampai pada menit akhir masih tercipta gol. Sebenarnya ya, apa yang bisa Anda sampaikan dalam pertandingan babak pertama, babak kedua, di mana Inggris akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 6-4. Luar biasa, ini gol yang anomali di peringkat ketiga Piala Dunia ini.
1: Ya, ini menjadi pertandingan dengan jumlah gol terbesar ya, ya, di Piala Dunia. Skornya mirip skor futsal ini. Bukan pertandingan lapangan 11-11.
4: Iya.
1: Iya, tapi saya kira ya inilah pertandingan perebutan peringkat ketiga. Artinya kedua tim kan, kalau kita bicara bagaimana status mereka sebagai salah satu sebagai dua tim kuat, gagal lolos ke Piala Dunia, artinya sekarang tidak ada urgensi, artinya mereka bermain melepas ya, mencoba untuk menghibur ya, memberikan hiburan kepada penonton yang datang. Dan terbukti ada 10 gol ya yang tercipta di pertandingan ini. Dan kredit sebenarnya buat Inggris, mereka bisa tetap tenang dalam tekanan, karena di babak kedua Prancis bermain sangat-sangat baik. Bagaimana sepertinya dimarahin ya di
4: ruang ganti
1: tadi, kata kepungulan
4: 4 gol.
1: Tinggal 0-4 di babak pertama, kemudian reaksinya sangat-sangat positif. Masuknya Dembele, kita lihat Barcola juga, kemudian bagaimana Upamecano di depan
4: ya,
1: bahkan melepaskan satu asis dan juga satu key passes. Jadi saya kira memang pergantian yang sangat-sangat baik. Kemudian juga bagaimana mereka bermain lebih menekan, bermain lebih agresif, itu yang akhirnya membuat mereka sempat menepiskan skor. Tapi lagi-lagi kita lihat perbedaan bagaimana masuknya Bellingham, kemudian itu juga membuat para Inggris juga bermain lebih tenang ya, bermain lebih nyaman. Dan tentunya dengan 10 gol yang tercipta ini tentunya menjadi akhir perjalanan dari kedua tim, yang saya kira juga sangat-sangat pada akhirnya mengobati kecewaan, kegagalan dari kedua tim Prancis dan juga Inggris melangkah ke final Piala Dunia.
4: Iya, tapi Anda melihat tadi terciptanya gol yang cukup banyak di babak kedua ini, apakah memang betul-betul mereka main lepas, main terbuka ya, apapun yang terjadi di situ?
1: Ya, saya kira memang itu ya. Mereka memilih untuk bermain terbuka, dan bagaimana ruang-ruang itu pada akhirnya bisa dimanfaatkan juga ya oleh kedua tim. Jadi bagaimana Mbappe kemudian bisa leluasa di babak kedua menciptakan 2 gol yang akhirnya membuat dia juga sekarang menjadi pemimpin pencetak gol terbanyak, top skor, bahkan juga bukan hanya itu, untuk sementara melampaui torehan gol Messi ya, sebagai top skor sepanjang masa, pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Jadi tapi Messi ada satu pertandingan terakhir melawan Spanyol di final, dan saya kira kesempatannya masih ada ya, artinya Mbappe belum bisa tenang juga gitu. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana kerjasama yang sangat baik di babak kedua. Saya kira kredit ya buat Prancis di babak kedua, mereka bereaksi dengan sangat tepat, menciptakan 2 gol cepat, dan akhirnya membuat situasinya membuat Inggris agak tertekan. Dan itu yang saya kira pada akhirnya membuat Tuchel juga membuat pilihan untuk memasukkan pemain-pemain yang biasanya memang menjadi langganan tim inti dari The Three Lions.
4: Akhirnya Inggris menggapai juara ketiga juga
1: ya,
4: setelah gagal di 2018 peringkat keempat, gagal di perempat final 2022 ya, dan 2026 mereka berhasil paling tidak menaikkan posisi mereka.
1: Ya, tapi saya kira memang tetap pulang dengan kecewa ya, karena kalau kita bicara soal bagaimana Inggris sebenarnya hampir ya mengalahkan Argentina ya, tapi kemudian akhirnya mereka harus golan 2 gol yang
5: saya kira juga perjuangan sangat luar biasa, mentalitas yang sangat luar biasa dari Argentina. Kemudian bagaimana pilihan taktikal bertahan dari Tuchel yang akhirnya membuat Argentina kemudian bisa jadi lebih dewasa. Dan sekarang di pertandingan ini terlihat para pemain sudah bermain tanpa beban, mencoba untuk mengerahkan segala kemampuan yang ada. Rotasi dilakukan juga besar-besaran, 7 pemain pergantian dilakukan oleh kedua tim di susunan pemain utama. Jadi saya kira memang ini ya sudah menjadi perjalanan akhir buat kedua tim, ya sudah main terbuka, main menyerang. Ya memang karena tidak ada urgensi tadi.
4: Oke. Kalau suruh pilih terakhir ini, siapa man of the match di pertandingan yang sangat-sangat menarik ini?
5: Ya sebenarnya Mbappe main bagus ya, tapi ya tentu man of the match tentu layak buat seorang Bukayo Saka ya. Dengan 3 golnya di pertandingan kali ini, membuktikan bahwa memang Bukayo Saka bukan hanya bisa mengumpan, tapi dia juga bisa menyelesaikan peluang. Itu yang saya kira memang menjadi pesan ya. Jadi pesan juga buat Tuchel bahwa karena di Piala Dunia kali ini, Bukayo Saka kan seringkali juga bergantian posisinya dengan Noni Madueke. Jadi dia bukan pemain yang garansi starter, tidak seperti Jude Bellingham ataupun Harry Kane. Jadi memang ini seperti pesan bahwa nantinya ke depan tentukan akan ada perjalanan lain buat timnas Inggris. Dan Saka saya kira juga ingin memberikan bahwa saya pantas untuk terus dimainkan sebagai pemain pertama di setiap pertandingan.
4: Oke, Bung Jupri, makasih banyak Bung ya. Usai sudah pertandingan di peringkat ketiga ini, dan Inggris akhirnya berhasil memperoleh atau meraih gelar peringkat ketiga Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Prancis dengan skor 6-4. Tadi masih ada satu pertandingan puncak atau dini hari nanti antara Spanyol menghadapi Argentina. Terima kasih Bung untuk kehadirannya. Terima kasih untuk ulasannya selama ini. Mudah-mudahan menjadi suatu sajian yang menarik untuk kita semua. Terima kasih Bung.
5: Sama-sama ya. Bung Rudi.
4: Selamat pagi, salam olahraga Bung Jepri.
5: Salam olahraga Jaya. Demikian tadi kami.

Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti reportase atau laporan kasat mata bersama rekan-rekan yang bertugas pagi ini. Dan saat ini bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena, ruang dengar kami akan hadirkan sejumlah mada gerejawi sebelum kita ikuti siaran langsung jalannya ibadah pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: ketawa nih. Kok mau coba obat ini kata Rada? Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Eh, kok belum coba jadi? Kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Diomaitoraya, to Indonesia.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku mau menemu ke Indonesia.
5: Tidak berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami bangga.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
2: Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dibully.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Engkaulah damai sejahteraku, Engkau sukacitaku. Di dalam hadiratmu ada kelegaan, dan jiwaku dipulihkan. Tuhan, ku mau nyanyikan nyanyian syukurku bagimu, sebagai persembahan yang harum dan yang kudus di hadiratmu. Bagi Engkau Raja yang Maha Kudus, bagimu ku nyanyikan kidungku, sebab Engkau damai sejahtera dan sukacitaku.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, di hari Minggu, hari dimana umat Nasrani bersekutu bersama jemaat lainnya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kini saatnya kita ikuti jalannya ibadah kedua Minggu 19 Juli 2026 dari Gereja GKI Bethlehem Wamena dalam ibadah kedua.